0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis
2: bagi... Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Magik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Magik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama...
6: Komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
4: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaruki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang

0: Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya. Ya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya.

0: Kelonggaran kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sampai pagi ini.
4: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu, tap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

District. Halo. Halo, selamat pagi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup! Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ira Widis dalam program Sampang Menyapa edisi Kamis 24 September 2026. Dan topik kita pagi hari ini pendengar yakni peran pers pada kondusivitas Pilkades Serentak 2027 di Sampang bersama dengan narasumber Anis Billah, redaktur Jawa Pos Radar Madura. Kita sapa terlebih dahulu pendengar narasumber kita yang sudah terhubung melalui line telepon. Selamat pagi Mas Anis.
1: Pagi Mbak.
0: Kabar baik Mas ya hari ini Mas?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Mas Anis, topik kita adalah peran pers pada kondusivitas Pilkades Serentak 2027 di Sampang. Ini dari kacamata Mas Anis sebagai redaktur Jawa Pos Radar Madura yang merekam jejak politik lokal di Madura dari waktu ke waktu. Bagaimana Mas Anis melihat peta kerawanan dan juga keunikan dinamika Pilkades Serentak 2027 di Sampang dibandingkan dengan daerah lainnya Mas?
1: Iya, kebetulan saya bertugas di Kabupaten Sampang itu sempat meliput ya kegiatan Pilkades yang terakhir sekitar tahun 2019. Nah itu pelaksanaan Pilkades serentak yang dilaksanakan secara bergelombang terakhir gitu. Nah setelah itu tidak ada Pilkades lagi sampai sekarang. Nah memang dibandingkan dengan kabupaten yang lain, memang dinamika di Sampang ini cukup menyita perhatian gitu ya. Itu terlihat dari beberapa kejadian menonjol yang bahkan bukan hanya menjadi isu lokal, tapi menyita perhatian menjadi isu nasional. Gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, misalnya di beberapa pelaksanaan Pilkades beberapa tahun terakhir itu di 2015, 2017, 2019 itu memang ada kejadian-kejadian yang ada yang sampai tembak-menembak begitu. Nah ini yang perlu mungkin menjadi perhatian kita bersama begitu.
0: Oke, kemudian mengapa peran pers dinilai sangat krusial sebagai cooling system atau pendingin suasana pada ajang kontestasi tingkat desa seperti Pilkades ini, Mas Anis?
1: Iya, media itu punya peran penting ya, karena informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades itu berkembang sangat liar gitu ya, apalagi di dunia seperti sekarang, di mana internet sudah bisa diakses oleh masyarakat luas, gitu, termasuk di pelosok desa. Nah, di sini peran pers harus hadir untuk menekan potensi-potensi kejadian yang bisa menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Apalagi sekarang informasi sudah sangat mudah diakses, sehingga informasi yang benar dan informasi yang salah ini kadang sulit dibedakan. Makanya perlu dilakukan literasi digital mulai dari sekarang, mumpung pelaksanaan Pilkades belum dilaksanakan.
0: Baik, di tengah polarisasi pendukung calon kepala desa yang sangat kuat di desa-desa ini, bagaimana Radar Madura menjaga independensi ruang redaksi agar tidak terseret atau dalam tanda kutip ini Mas, ditunggangi oleh kepentingan politik praktis?
1: Ya, kalau kita berkaca pada pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin dan pemilu 2024 kemarin itu, kita sudah menyiapkan ruang khusus untuk meliput terkait informasi-informasi pelaksanaan Pilkada dan pemilu waktu itu. Nah, mungkin ini juga bisa diterapkan nanti ketika misalnya pada pelaksanaan Pilkades yang direncanakan 2027 mendatang ini. Artinya teman-teman bukan hanya di Radar Madura ya, bisa diadopsi oleh teman-teman perusahaan media yang lain agar informasi yang diterima oleh masyarakat itu benar-benar valid gitu ya. Ada rubrik-rubrik khusus atau ada kanal khusus yang disiapkan oleh perusahaan media yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah begitu.
0: Oke, kebisingan di media sosial Mas Anies ini seringkali dipenuhi isu hoax, klaim pihak hingga ujaran kebencian menjelang coblosan. Ini bagaimana strategi dapur redaksi Radar Madura dalam menyaring dan juga memverifikasi rumor yang beredar di desa sebelum diangkat menjadi produk berita?
1: Iya, kita perlu membedakan ya antara informasi, karena kalau saya pribadi menyebutnya ada gangguan informasi ya. Gangguan informasi itu saya bagi menjadi tiga kategori, ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Nah, ini yang cenderung menyajikan atau menyebarkan berita-berita hoax ya, yang disinformasi ini. Artinya disinformasi ini informasinya yang memang sengaja diproduksi untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat gitu Pak. Informasinya salah, tapi memang diproduksi, sengaja diproduksi dan disebarkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat agar mengikuti apa yang dia sampaikan gitu. Nah, ini yang

0: menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk mencari kebenaran informasi itu.
1: Iya, oke. Kemudian gaya penulisan atau sudut pandang seperti apa yang diterapkan redaksi, Mas, agar pemberitaan terkait konflik Pilkades tidak justru memantik emosi atau memperkeruh suasana di tingkat bawah ini?
0: Ya, munculnya informasi-informasi yang liar itu kan karena ada kita terpengaruh oleh informasi itu sendiri. Karena itu kita perlu menyaring informasi informasi yang beredar itu apakah yang pertama valid tidaknya, yang kedua berkaitan dengan proses di dalam di dalam redaksi sendiri. Kita juga harus di redaksi itu harus punya semacam pedoman ya terkait dengan peliputan utamanya di Pilkades termasuk yang di daerah-daerah rawan gitu Pak. Itu menjadi pedoman ketika kita atau wartawan yang meliput ke lokasi agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang berkembang gitu. Jadi ya di redaksi sendiri yang perlu menyiapkan sehingga wartawan yang di lapangan itu bisa bekerja dengan lebih maksimal.
1: Oke. Selain mengabarkan dinamika persaingan para calon, ini porsi pemberitaan seperti apa, Mas Anies, yang disiapkan media untuk memberikan edukasi politik kepada warga desa agar menjadi pemilih yang cerdas dan juga rasional?
0: Nah, ya, ini penting juga terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Nah, sekarang ini kan sekarang sedang perubahan regulasi dalam pelaksanaan Pilkades. Nah, masyarakat cenderung tidak memahami secara utuh terkait pelaksanaan terkait aturan pelaksanaan Pilkades sehingga mereka mudah untuk menerima informasi-informasi yang liar itu gitu. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman terlebih dahulu terkait dengan regulasi-regulasi apa saja yang penting gitu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami gitu. Oh begini ternyata ketika misalnya ada calon tunggal bagaimana mekanismenya diatur di perda atau pergub itu seperti apa gitu. Nah sekarang ini kan perda di Pilkades Pilkades 2027 itu kan belum selesai gitu. Kemarin saya konfirmasi ke pihak legislatif itu masih sedang proses menyusun rancangan perdanya gitu.
1: Oke.
0: Ini kemungkinan informasinya entah bulan depan atau November akhir itu perda ini sudah selesai. Sehingga ini masih ada cukup ruang ya untuk masyarakat bisa mengetahui atau pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkades itu sendiri.
1: Iya.
0: Karena ketika masyarakat sudah paham terkait dengan regulasi, mereka juga ketika mendapatkan informasi yang tidak benar terkait dengan pelaksanaan Pilkades itu kan bisa lebih paham gitu Pak.
1: Iya, betul. Baik, kemudian bagaimana bentuk sinergi atau kemitraan kritis antara Radar Madura dengan Panitia Pilkades, BPD, Pemkab Sampang, serta aparat keamanan TNI Polri dalam mengawal transparansi setiap tahapan Pilkades 2027 nanti ini, Mas?
0: Ya, itu sinergi memang harus dibangun mulai dari sekarang gitu ya. Karena di Sampang ini peta kerawanan Pilkades belum diketahui sampai sekarang. Kemarin teman-teman wartawan di Radar Madura itu sempat konfirmasi kepada pihak kepolisian. Sekarang masih proses menyusun gitu atau memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi atau lokasi daerah yang paling rawan dan tidak rawan gitu. Nah, sehingga terpenting juga bagi pihak aparat keamanan itu untuk terbuka kepada publik untuk menyampaikan di mana saja letak daerah yang Pilkades yang rawan itu sehingga di daerah rawan itu bisa diantisipasi lebih awal gitu. Bisa diantisipasi sedini mungkin potensi-potensi yang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan masalah sehingga potensi itu bisa ditekan gitu.

0: Artinya peristiwa-peristiwa menonjol yang sebelumnya terjadi diharapkan pada pilkada mendatang ini tidak terjadi.
1: Oke, kemudian mengapa prinsip jurnalisme damai atau peace journalism menjadi standar pemberitaan yang sangat krusial bagi wartawan yang meliput dinamika politik lokal di Sampang menjelang tahun 2027, Mas Anies?
0: Ya, sebagai perusahaan media memang dituntut untuk memilih narasi atau sudut pandang yang pas ya ketika meliput kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pilkada, sehingga ini bisa meredakan ketegangan-ketegangan di tingkat bawah. Menyita juga perhatian masyarakat di bawah, karena ini pesta, kata teman-teman ini pesta demokrasi tingkat akar rumput gitu ya. Jadi bahasa-bahasa atau narasi-narasi yang disampaikan oleh perusahaan media itu harus memberikan pencerahan paling tidak kepada publik terkait dengan pelaksanaan pilkada. Khususnya di Sampang, karena seringkali memiliki tingkat suhu politik yang cukup panas gitu ya. Pemberitaan tidak boleh provokatif, atau ketika misalnya ada ketegangan antar kelompok itu ya sebaiknya kita menghindari ketegangan-ketegangan antar pendukung itu.
1: Oke. Nah, kemudian bagaimana pers memberikan ruang yang adil bagi seluruh kontestan atau calon kades tanpa melihat latar belakang kekuatan modal atau pengaruh sosial mereka di desa, Mas Anies?
0: Ya, kita harus memegang prinsip cover both sides di dalam menyajikan berita. Artinya ketika misalnya ada perpecahan di tengah masyarakat, ya kita tidak boleh hanya mengambil keterangan dari salah satu pihak. Jadi kita harus bisa memberikan ruang kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan atau komentar terkait informasi yang berkembang itu. Karena seringkali ketika misalnya informasi itu hanya menyajikan salah satu pihak, ini akan menimbulkan masalah baru gitu, Pak. Sehingga ya cover both sides ini memang harus ditekankan kepada teman-teman wartawan yang meliput kegiatan pilkades di lapangan.
1: Oke. Kemudian apa evaluasi terbesar dari pers atas pelaksanaan pilkades periode sebelumnya di Sampang yang harus diperbaiki bersama pada helatan 2027 mendatang, Mas Anies?
0: Ya, terkait dengan di internal kita sebagai penyampai informasi masyarakat itu ya harus memperkuat sinergi, Pak, dari sekarang itu karena kan saya teman-teman di lapangan itu pasti punya kedekatan emosional dengan salah satu calon atau salah satu pendukung gitu ya di setiap desa, karena pelaksanaan Pilkades 2027 mendatang ini kan serentak gitu, 180 desa. Pastinya ada kerabat atau teman dari teman-teman media yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkades atau tidak gitu. Ini yang perlu di kalau misalnya teman-teman wartawan itu punya kedekatan dengan salah satu calon, ya mending tetap profesional gitu ya dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena informasi yang disajikan oleh teman-teman wartawan itu bukan hanya dibaca oleh salah satu calon itu, tapi dibaca oleh semua masyarakat, sehingga ini juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pers sendiri.
1: Oke, terakhir Mas Anies, imbauan atau pesan dari Jawa Pos Radar Madura kepada para calon kades, tim sukses dan juga seluruh masyarakat Sampang demi mewujudkan Pilkades Serentak 2027 yang damai, bermartabat dan juga kondusif. Silahkan Mas Anies.
0: Jadi terkait dengan pelaksanaan Pilkades 2027 itu kan ini menjadi puncak ya dari pelaksanaan Pilkades, karena beberapa kali ditunda gitu ya. Nah, kalau misalnya ini di Sampang berhasil melaksanakan pilkada serentak, berarti ini satu-satunya kabupaten di Madura yang bisa melaksanakan pilkada yang benar-benar serentak gitu. Kalau sebelumnya kan serentak tapi bergelombang gitu. Nah ini 180 desa akan melaksanakan pilkada selama dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentunya mulai dari sekarang para calon ini sudah mulai mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri pada pelaksanaan pilkada mendatang. Nah, mungkin yang perlu di ini yang perlu ditekankan kepada para calon itu, ya harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat atau pendukung terkait dengan potensi-potensi atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu agar tidak terjadi gitu Pak. Dan memahami regulasi atau perubahan-perubahan aturan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada mendatang, sehingga hal ini diharapkan bisa menekan atau menghindari hal-hal atau konflik-konflik yang bisa terjadi dalam pelaksanaan pilkada.
1: Oke. Imbauan atau pesan untuk masyarakat, Mas?
0: Ya, masyarakat juga harus ini ya, apa namanya, memahami literasi digital. Jangan mudah terpengaruh informasi-informasi hoax yang berseliweran di media sosial, karena informasi yang ada di media sosial seperti TikTok, Facebook dan lain semacamnya itu belum tentu benar. Ya kalau misalnya butuh informasi yang valid dan benar, ya bisa atau mengakses kanal-kanal punya pemerintah daerah, atau juga bisa mengakses di perusahaan media lokal, media nasional yang menyajikan informasi terkait dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Mas Anies atas waktunya berdialog bersama RRI pagi hari ini. Semoga Jawa Pos Radar Madura tetap berdedikasi dan juga berkomitmen dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan juga menyejukkan bagi warga Madura khususnya di Sampang. Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kami bersama dengan Anies Billah, redaktur Jawa Pos Radar Madura dengan topik peran pers pada kondusivitas Pilkada Serentak 2027 di Sampang. Saatnya saya Ira Widis, gatekeeper Alvin dan tim teknik Rasul, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Sampai pagi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tepat pukul 9 pagi, Jatim hari ini kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sampang pagi ini, edisi hari Kamis 24 September 2026. Saatnya saya Rawidis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia akibat vaksinasi COVID-19. Klaim tersebut menyebut vaksin COVID-19 akan menyebabkan kematian pada kelompok generasi tertentu di tahun-tahun mendatang. Faktanya, klaim tersebut hoax. Tidak ada bukti bahwa vaksinasi COVID-19 menyebabkan pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan memang pernah menjelaskan adanya perubahan pola kematian, tetapi tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19. Perubahan tersebut berkaitan dengan menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya jumlah lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi kesehatan yang beredar di media sosial dan selalu memeriksa sumber yang terpercaya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, dan kesempatan pagi ini kita juga akan update informasi-informasi di Jawa Timur. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim yang hadir lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Seperti halnya rambut, alis yang diwarnai memang tampak gaya. Anda pun tak perlu repot untuk melukis alis setiap hari. Mewarnai alis juga bisa mengubah tampilan wajah Anda menjadi lebih berkarakter. Solusinya, lebih baik gunakan pewarna alis dari jenis kosmetik pensil alis dari merek yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Bahan yang digunakan biasanya sudah mendapat persetujuan secara medis. Kalau Anda tetap ingin mewarnai alis, cek dan tes dulu bahan pewarnanya. Caranya, oleskan sedikit bahan tersebut di belakang telinga atau lengan bawah bagian dalam. Bila tidak timbul warna merah atau gatal, maka mungkin aman digunakan. Lakukan di tempat yang betul-betul Anda percaya. Bila terkena mata, segera bilas dengan air bersih berulang kali menggunakan pipet. Kalau perlu,

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan satu persatu informasi dari rekan-rekan reporter tersebut. Dan sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi cantik spesial untuk Anda.

0: Informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan dari reporter William Nathan. Lantik 3 Kades PAW, Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. William, silakan.
1: Baik, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau Kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 Kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang, dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondan Puro Kecamatan Brulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga Kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan Kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 Kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandan Rejo, Wondan Puro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan melaporkan.

0: Satu lagu dari Leodra tak selalu memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPR di Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut, pendengar, setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mario Yono mengatakan realisasi belanja satuan kerja, Satker, dan Kementerian Lembaga KL, Mitra Kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, secara persentase, capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut, pendengar, terdiri dari sejumlah komponen belanja. Di antaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 969,3 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai 194 miliar rupiah. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL, mencapai 213,8 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 Satker KL, realisasi mencapai 320 miliar rupiah, sementara untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dengan 26 Satker KL, mencapai realisasi 272 miliar rupiah. Joko mengapresiasi dengan capaian realisasi belanja APBN tersebut hingga Agustus 2026 ini. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan, dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyantoni menginformasikan, Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan himbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Sarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti 3 pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga, yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, kita itu dan
3: Korpri. Emil, suaranya kecil sekali nih, Emil. Emil,
4: bisa mendengarkan suara saya?
3: Suaranya kecil.
4: Halo.
3: Ya.
5: Halo.
3: Baik, Emil silakan.
5: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Candrawiluwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Pelaferi. Bapak, kalau disimpul.
6: Jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya. Kalau ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-war syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-war syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini adalah sebagai ikhtiar kita, supaya Korpri keberadaannya selagi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena otomatis, ketua Korpri unit itu adalah kepala dinas, kepala badan, termasuk Pak Camat.
7: Ya, dari sumber langsung dari Bapak Dianu Pelaferi selaku asisten 1 Sekda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudaran Indonesia.
3: Terima kasih Emil Akbar, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ayu Citra. Mendekati akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra, silakan.
8: Ya, pada akhir bulan September kali ini, coba pendengar di Kabupaten Diri memastikan bahwa stok beras di Kabupaten Diri aman. Dan hari pendengar diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pamenang Pare Kediri pada hari ini. Kepastiannya pendengar terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal, sedangkan untuk khusus beras jenis IR6 pendengar, kecapannya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
9: Gak mesti. Tapi ini sekarang satu ton wonten sing nampak promo cuma 5 kintal sama SBHP yang gitu Pak. SBHP 5 kintal satu minggu terlebihan cuma 5 kintal per nama.
8: Ya, pendengar, sementara itu demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Diri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan pensiunan Kabupaten Diri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Dalam lanjut hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Diri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian modern dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Diri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri melaporkan.
3: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
10: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Pandoyo Wijaya mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
3: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas dan pendengar. Informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian Jatim hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa baik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siang hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Muhammad Ishak dan juga Rasul Akbar di tim teknik multimedia akan hadir bersama Anda di program Kita Indonesia. Edisi hari ini hari Kamis di lembar ke-24 di bulan September 2026 ya. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui live atau Anda tonton melalui live Instagram di RRI Sampang. Jadi jangan lupa like, share dan juga komen. Kemudian ya, kemudian juga siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda ya. Dan pendengar, pada siang hari ini kita bersama dengan narasumber yang siang hari ini sangat jauh ya. Dan memang sudah tidak asing begitu ya, selalu menemani Anda semua di Kita Indonesia. Topik kita adalah Sampang Art Fashion 2026, Simfoni Canting di Panggung Glamor ketika narasi leluhur menjadi tren dunia ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang batik pada siang hari ini. Saat ini sudah hadir melalui by Zoom dua narasumber kita, yaitu seorang budayawan Madura, Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwanka, SPD MPD MMCNS yang sudah hadir, kemudian juga ada Bapak PJ Kades Jatra Timur, Bapak Bambang Joko Santoso. Pada siang hari ini di layar Zoom kita, mereka berdua sudah memakai batik Madura beserta apa ini namanya ya, saya lupa. Kita sapa dulu deh. Assalamualaikum Pak Bustomi, assalamualaikum Pak Kades, Pak Bambang. Ya, suara Bapak saya belum terdengar begitu ya. Ya, tapi belum masuk nih Pak. Ya, kami masih belum bisa mendengar suara Pak Kades ya dan juga Pak Bustomi pada siang hari ini. Masuk sih tapi kecil banget begitu. Baik, assalamualaikum Pak. Oh, sudah, oke. Ini sudah bagus banget begitu. Assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, saya sapa dulu Pak Kades nih, Pak Bambang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak semua sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama di program Kita Indonesia meskipun melalui Zoom begitu pada siang hari ini ya, Pak Kades. Ya, kalau Pak Bustomi ini sudah setiap minggu begitu, jadi sudah akrab begitu dengan para pendengar nih. Oke, terima kasih sudah menyempatkan di tengah kesibukan waktu, tapi kita hadir di sini untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan inspirasi untuk para pendengar. Ini tampaknya bisa diceritakan, Pak Bustomi dan Pak Kades pada siang hari ini sudah memakai pakaian batik lengkap ya. Kemudian ada apa ini Pak? Apa namanya nih Pak? Kepala Pak?
2: Ini odeng tongkos khas Madura Barat. Odeng macam ini, Mbak. Mm-mm. Antara Bangkalan dengan Sampang itu sama, hanya motif batiknya yang berbeda.
1: Oh, gitu.
2: Jadi sama-sama namanya odeng tongkos, biasanya dipakai oleh para bangsawan, bagian atas tuh tertutup, rambut tidak kelihatan. Dan ini adalah peninggalan dari Pangeran Cakra Rindar, Pangeran Cakra Adi Ningrat kelima atau Panembahan Sitomukti.
1: Oke, demikian Mbak. Jadi ini ya odeng apa namanya tadi Pak?
2: Tongkosan.
1: Oke, wah ini luar biasa. Jadi memang karena tema kita batik begitu, jadi bapak-bapak ini juga pada siang hari ini bagaimana memperkenalkan batik Madura begitu ya Pak ya?
2: Benar-benar ini. Ini motif yang saya pakai ini.
1: Ya.
2: Adalah sekar jagat versi Bangkalan.
1: Wow, sekar jagat.
2: Yang dipakai oleh Bapak Bambang Joko Santoso.
1: Mm-hmm.
2: Ini adalah batik yang sudah dimodifikasi di zaman modern, tapi tidak meninggalkan ciri khas Madura Barat.
1: Ya, batik apa sekar jagat begitu ya Pak ya?
2: Sekar jagat yang saya
1: sekar
2: pakai.
1: Sekar jagat, ya. Wow, keren-keren ya. Inilah karena sesuai dengan tema kita yaitu batik pada siang hari ini. Baik, saya ke Pak Kades dulu nih, Pak Bustomi. Oke,
2: okay. Okay.
1: Pak Kades, kemarin Desa Jatra Timur begitu Pak, ini menggelar yang namanya Sampang Art Fashion 2026. Dan kegiatannya sudah selesai begitu ya Pak Kades ya?
3: Iya.
1: Iya, Pak Kades, mungkin Pak Kades bisa menceritakan ini awal permulaan begitu. Desa Jatra Timur ini menggelar fashion atau art fashion 2026, kemudian kemarin juga pelaksanaannya meriah banget begitu. Ini khusus untuk Sampang sendiri atau Madura begitu, Pak Kades?
3: Sebetulnya saya itu memang mengadakan, tidak di pamflet itu tidak ada Semadura, itu bebas.
1: Oh bebas.
3: Bisa okay. Dari Jawa bisa, padahal waktu itu peserta pun ada dari Pamekasan, cuman Bangkalan, Sampang pun juga, ya ada dari luar, di Surabaya juga hadir.
1: Oh.
3: Dari kota Surabaya.
1: Iya, itu kayaknya bintang tamu atau peserta begitu Pak? Kok bagus-bagus peserta. Begitu baju-bajunya?
3: Oh. Peserta.
1: Peserta ya, oke.
3: Ya mungkin karena kita itu bekerja sama dengan Dispora.
1: Oke.
3: Jadi Kabupaten Sampang.
1: Oh begitu, jadi sebenarnya ya. Di pamfletnya itu ini untuk umum, terbuka untuk umum begitu ya Pak ya? Tidak ya. Hanya di Madura tapi juga di Jawa Timur. Jadi yang ingin mengikuti begitu dan pesertanya ya. Ada dari luar Madura juga. Oke, okay. Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan nih Pak dari awal Pak Kades, karena ini kan tulisannya adalah Art Fashion Desa Jatra Timur begitu ya kan. Nah ini pasti diprakarsai oleh Bapak selaku kepala desa begitu. Apa sih yang memotivasi Bapak sehingga Bapak menggelar acara Fashion Art ini sehingga ini tidak hanya untuk kalangan Madura tapi juga di luar Madura begitu Pak? Awalnya seperti apa nih ceritanya Pak?
3: Awalnya sebetulnya ini sudah event yang ketiga kalinya.
1: Oh ini sudah ketiga
3: desa,
1: kali.
3: Di Jatra Timur, iya.
1: Oke.
3: Okay. Dulu cuma tingkat kecamatan aja.
1: Oh gitu. Hanya kecamatan.
3: Iya. Melebar ke tahun keduanya melebar ke Sepantura gitu.
1: Sepantura, kemudian yang ketiga ini.
3: Yang terakhir ini yang ketiga ini karena. Termasuk pamfletnya itu umum, jadi saya mengangkat nama kabupaten.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oke.
3: Mengangkat nama kabupaten supaya Kabupaten Sampang lebih baik dan maju gitu.
1: Lebih dikenal masyarakat luas masyarakat, begitu ya Pak ya.
3: Ya. Oke. Tapi, saya juga mengangkat Madura dengan batik glamor Madura gitu.
1: Oke, jadi makanya ada tulisannya batik glamor Madura begitu ya.
3: Iya.
1: Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan ini Bapak memakai atau menggunakan nama kabupaten begitu. Di sana ada Sampang Art Fashion 2026. Nah, ini tentunya ini sudah kolaborasi ya Pak ya dengan pemerintah setempat, dalam hal ini sudah ada koordinasi dengan Dispora Budpar begitu Pak Kades.
3: Iya, sudah kerjasama. Dengan Dispora Kabupaten Sampang sudah bareng Bapak Bustomi ke sana menghadap pimpinan.
1: Iya. Yeah. Yeah. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah respon baik.
1: Oke. Jadi ada semacam kolaborasi dari Desa Jatra Timur kemudian ke Pemkab Sampang juga. Pak, ini untuk panitianya sendiri. Ini memang semua ini panitianya memang dinaungi oleh teman-teman dari Jatra Timur dong Pak, Desa Jatra Timur.
3: Iya, semua panitia itu dari Pemdes, dari Karang Taruna.
1: Iya.
3: Yeah. Ya ada juga dari Ibu PKK.
1: Iya.
3: Yeah. Dawis gitu.
1: Mm-mm.
3: Semuanya dari Desa Jatra Timur.
1: Oh gitu
3: dan,
1: ya.
3: Iya.
1: Oke, jadi kompak banget ini masyarakatnya di sana ya, Pak ya.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, Pak, kalau boleh tahu kemarin dilaksanakan di mana sih, Pak, acara Fashion Art ini, Pak?
3: Di Taman Ratin Maja, Desa Jetra Timur.
1: Mm-mm. Pelaksanaannya berapa hari ini, Pak Kades?
3: 6 hari.
1: 6 hari, wow, luar biasa ini, panjang banget ya. Dengan peserta ada berapa, Pak?
3: Semuanya itu 76 peserta.
1: Iya, 76 peserta, oh luar biasa ya. Oke, untuk pendaftarannya ada biaya atau seperti apa ini, Pak Kades?
3: Pendaftaran nggak ada biayanya.
1: Mm-mm.
3: Karena antusias itu peserta dengan agensi itu karena ada nomor kontak untuk pendaftaran.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi sebagian ada telepon saya bagian agensi.
1: Uh-huh.
3: Tanya masalah sertifikat apa betul enggak gitu.
1: Mm-mm-mm. Sertifikat
3: pengen tahu kepastiannya gitu.
1: Oh gitu. Jadi pendaftarannya Bapak buka secara gratis. Sedangkan saya melihat di pamfletnya itu untuk hadiah dan lain sebagainya ini luar biasa banget ini. Banyak ini, Pak.
3: Iya.
1: Dapat dari mana ini, Pak Kades?
3: Ya, alhamdulillah ada sedikit dari sponsor
1: gitu. Dari sponsor, kemudian dari desa juga donatur, mungkin ya, dari donatur-donatur. Oke. Jadi kemarin 76 peserta dengan pendaftaran semua gratis. Ini tentunya Bapak mengangkat, kalau boleh tahu, kenapa Bapak mengangkat event ini setiap tahun, Pak? Apalagi dengan fashion art dan mengangkat batik ya. Ini tiap tahun batik atau seperti apa ini, Pak?
3: Ya, sebetulnya tiap tahun itu memang batik gitu.
1: Batik, oke. Ini tujuannya apa sih, Pak Kades? Pak Kades, kenapa mengangkat pagelaran ini setiap tahun begitu, batik? Bisa, mungkin bisa lain, ke depan bisa apalagi begitu. Tujuannya apa sih ini, Pak?
3: Tujuannya dengan memakai batik Madura.
1: Mm-mm.
3: Mendukung anak-anak berkarya.
1: Yeah.
3: Supaya Madura itu lebih terkenal.
1: Oke, jadi memperkenalkan batik Madura begitu ya, Pak ya, di mata dunia tentunya. Kalau di Jatra Timur sendiri, di Banyuates ya, Pak ya, Jatra Timur ya?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, ini ada nggak pengrajin batik begitu, Pak?
3: Ada.
1: Ada.
3: Di Desa Jatra Timur ada, batiknya itu batik ringkel.
1: Batik ringkel, sayangnya Bapak nggak make nih hari ini ya. Oh itu memang ada pengusaha batik ringkel namanya ya. Jadi ada apa ini Pak? Apa namanya filosofinya? Tapi kalau filosofi itu kayaknya ke Pak Bustomi nanti ya. Saya akan bertanya ke Pak Bustomi nih. Oke, saya balik lagi dulu nih Pak Kades. Pak Kades, tadi kemarin sudah selesai digelar begitu, kemudian ada 76 peserta. Itu pemenang, ada pemenang satu sampai ke berapa itu Pak? Ada berapa?
3: Semuanya itu pemenang ada harapan satu. Juara 1, 2, 3 ya.
1: Mm-mm.
3: Dan harapan.
1: Oh ada harapan, oke.
3: Iya.
1: Tentunya juga kemarin saya dapat bocoran dari Pak Bustomi juga juri-jurinya bukan juri kaleng-kaleng ya. Jadi semacam banyak prestasi yang didapatkan begitu. Jadi memang ini kalau saya lihat dari foto-fotonya juga luar biasa nih, batik-batiknya keren semua. Kemudian ini nggak kalah kayak ini Pak, pagelaran fashion

0: apa namanya di Jakarta begitu ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, Pak, ke depan barangkali apa nih, Pak? Selain batik, ada nggak program Bapak ke depan yang ingin Bapak lakukan begitu untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya di Jatra Timur begitu dan sekitarnya? Apa
1: Ya,
0: nih, Pak?
1: rencana
0: Ada buka wisata?
1: untuk tahun, ya rencana untuk tahun depan, rencana ada konsep untuk buka wisata susur sungai.
0: Oh, di mana, Pak?
1: Wisata susur sungai,
0: Susur sungai.
1: rencana konsepnya
0: Oh,
1: ya.
0: keren, keren, keren. Jadi,
1: Mudah-mudahan ada dukungan dari kabupaten.
0: ya, mudah-mudahan
1: Insya
0: ya,
1: Allah
0: Pak,
1: tahun
0: ya.
1: depan, ya.
0: Iya, karena di wilayah utara itu banyak sekali loh, Pak, tempat wisata rata-rata di sana. Ada air terjun, kemudian ada di mana itu yang sekarang lagi viral di antara Bangkalan itu, Pak. Di mana sih namanya, pantai apa tuh namanya? Saya lupa. Dengan,
1: Bumianyar.
0: hah?
1: Pantai Bumianyar.
0: Bukan,
1: Salah.
0: Pak, yang di Samaran, Pak. Pantai Samaran, kemudian,
1: Banggalan.
0: iya,
1: Oh, kalau bang, di
0: Samaran.
1: Tanjung ada
0: Bukan.
1: Pantai Gading.
0: Ya, banyak ya, Pak, ya di utara ya, Pak,
1: Ya,
0: ya.
1: enggak.
0: Mudah-mudahan
1: Banyak.
0: nanti di Jatra juga bisa menyusul.
1: Ada Pantai Manero. Alhamdulillah.
0: Nah,
1: Mudah-mudahan
0: betul.
1: bisa bersaing
0: Oke, betul.
1: untuk
0: Jadi,
1: mengembangkan desa.
0: Tentunya kan banyak dampaknya, Pak, dari sisi ekonomi juga bisa mensejahterakan masyarakat setempat begitu ya, Pak, ya. Para
1: Iya.
0: UMKM begitu. Oke, saya ke Pak Bustomi dulu nih. Pak,
1: Oke, Garin.
0: di sana tadi katanya ada batik, Pak. Batik apa, kerikil ya, Pak, ya, Pak, Pak
1: Iya.
0: Kades?
1: Ringkel,
0: Oh,
1: ringkel
0: kerinkel.
1: ya.
0: Nah, ini filosofinya apa nih, Pak? Kok di sana juga ada namanya batik kerinkel?
1: Sebetulnya tidak banyak penjelasan yang kami peroleh, tapi paling tidak batik-batik itu pasti berlatar belakang sejarah sosial, berlatar belakang secara sosiologi dari apa yang dialami oleh wanita-wanita yang berada di tepi pantai, yang awalnya itu dulu banyak ditinggal suaminya berlayar, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi batik itu muncul karena wanita itu daripada nganggur diberikan pekerjaan keterampilan. Jadi suami itu pulang dari berlayar umumnya Kalimantan dan Sumatera, itu sudah membawa bahan baku, membawa bahan mentah untuk bahan batik,
0: Oh,
1: baik kain
0: gitu.
1: muri, primisima, dan sebagainya. Sehingga istri itu tidak nganggur.
0: Nggak nganggur
1: Dan
0: ya.
1: ini pun alhamdulillah bisa menjaga perselingkuhan.
0: Oh,
1: Kalau
0: iya.
1: berbulan-bulan tidak
0: Tidak
1: mereka tidak
0: pulang
1: daftar
0: ya.
1: batik.
0: Bang Toyib
1: Iya,
0: dong, Pak. Bang
1: jadi
0: Toyib.
1: betul. Jadi begini, Mbak Rin,
0: Ya.
1: apa-apa itu diambil dari lingkungan. Ada
0: Betul.
1: batik sabut. Ya memang di tepi pantai kan sering ada sabut kelapa itu terdampar ya. Ada model misalnya burung, perpaduan burung dengan ikan, daun-daunan. Sangat alami, dan ini umumnya kalau batik pesisir ini berbeda dengan batik klasik. Kalau batik klasik itu kan meninggalkan keraton. Tapi kalau di Madura itu adalah batik batik-batik pesisir.
0: Batik-batik pesisir ya,
1: Baik
0: Pak, ya. Oke.
1: pesisir, baik itu Bumianyar, Tanjung Bumi, Arosbaya, Petengteng, di Kuanyar dan sebagainya, inilah yang dikuasai oleh
0: Oke.
1: wanita di daerah kami.
0: Jadi ibaratnya itu seperti seni lukis tuh, Pak. Jadi semua keadaan lingkungan begitu ini bisa digambarkan lewat lukisan, sama dengan membatik ya, Pak, ya.
1: Benar,
0: Jadi
1: benar.
0: membaca alam begitu. Ada, oke. Wah, ini berarti batik itu ada filosofinya ya, Pak, ya, Pak Bustomi, ya.
1: Ada filosofinya.
0: Oke, Pak
1: Jadi,
0: Bustomi.
1: ya.
0: Tadi Pak Kades menceritakan tentang pagelaran Fashion Art 2026 yang diselenggarai oleh Desa Jatra Timur begitu. Bapak mungkin
1: Pemdes.
0: sebagai penasehat begitu, Pak. Ini posisinya apa nih, Pak Bustomi nih di sana?
1: Posisinya ya secara kolaboratif lah. Ini kepala desa ini sangat kooperatif. Apa saja yang akan dilakukan di desa itu selalu berkoordinasi.
0: Oh,
1: Jadi melibatkan
0: musyawarah.
1: seniman muda,
0: Betul.
1: budayawan muda. Jadi para pemuda tak ditinggalkan. Yang sepuh juga begitu. Yang sepuh diminta nasihatnya. Yang
0: Betul.
1: muda-muda itu dibinanya. Sehingga masyarakat Desa Jatimbo itu merasa rumong sohan darbeni. Ini loh desa milikku. Kenapa?
0: Betul.
1: Sama Pak Kepala Desa semuanya
0: Dirangkul,
1: dilibatkan.
0: dirangkul
1: Termasuk
0: ya.
1: tadi ya. Termasuk tadi nama taman. Tamannya namanya Taman Radin Majid itu diambil secara historis dari sejarah bahwa kepala desa pertama pada zaman VOC itu namanya Ratin Maje Bayu. Seperti itu.
0: Oke, jadi wah luar biasa nih Pak Kades, semua dirangkul ya Pak ya.

0: mengambil konsep batik begitu, Pak. Kalau menurut Pak Bustomi, ini seperti apa dari kacamata budayawan begitu?
1: Dari kacamata budayawan saya bersyukur, Mbak Yu, karena apa?
0: Yeah.
1: Apa yang ditorehkan, peninggalan atau warisan di leluhur ini bisa dilestarikan. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana kita tunjukkan eksistensi diri. Ini loh kami, bahwa Banyuates bukan kosong dari budaya. Ini loh batik, ini loh namanya fashion. Paling tidak ini akan menggerakkan semua sektor, perajin itu sendiri, budayawannya makin meneliti, kemudian yang ahli dalam bidang desainer juga bergerak, pemuda yang kreatif juga bergerak. Insya Allah ini kalau berkolaborasi dengan pemerintah, pemerintah tidak sulit mengembangkan, karena sudah ada kader-kader yang memang dipelopori dari Jatra Timur ini barangkali, Pak.
0: Iya, oke, luar biasa. Kalau Bapak melihat kemarin fashion art yang diselenggarakan oleh Pak Kades, ini seperti apa ini, Pak? Maksudnya dengan menarik tidak
1: biasa,
0: hanya tidak masyarakat kalah, Madura Mbak. Begitu ya, tapi sampai di luar Madura juga diterima.
1: Betul, tidak kalah. Karena apa? Punya keunikan. Apalagi kalau itu yang berasal dari Tanjung Bumi dan perbatasannya di Kecamatan Banyuates, saya pikir itu merupakan batik terbaik yang sangat telaten, sangat alami, sangat naturalis. Semuanya itu dituangkan, kalau tadi ada kata-kata canting ya, itu bukan canting gayung untuk mandi, tetapi menorehkan dengan titik-titik sehingga menjadi macam-macam seperti kembang silem, pagi sore, sekar jagat, sabut, daun-daunan, ikan dan sebagainya, ternyata serta tampilkan atas idenya Pak Bambang Joko Santoso ini. Tidak kalah toh dengan penampilan-penampilan yang ada di fashion di pusat, Pak.
0: Betul. Saya tadi kemarin dikirimin Bapak foto. Wow, ini kok event yang luar biasa ini, besar banget begitu. Padahal yang menyelenggarakan desa begitu ya, Pak ya. Tapi bisa seperti luar seperti fashion-fashion kayak di Jakarta begitu.
1: Iya, tidak malu ini kalau dibawa ke Pasadena Amerika Serikat, Pak.
0: Oh, betul, Pak. Apalagi membawa nama batik begitu ya.
1: Iya, okay. Batik.
0: Oke, okay. Pak Bustomi, Bapak tadi kan melihat bagagaimana batik begitu dari kacamata budayawan begitu. Nah, biasanya Pak, tadi Bapak juga melihat macam-macam batik. Kemarin tuh banyak macam-macam batik ya, Pak Bambang. Itu batiknya dari mana saja ini, Pak, kemarin, Pak? Saya buka Pak Kades dulu nih. Batiknya dari mana aja nih, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, ada juga. Batik asli Jatra ada juga yang dipakai kemarin.
0: Oh, dipakai.
2: Ya, di Lomba. Ya, ada batik Tanjung Bumi. Ada batik Pamekasan juga gitu. Pun ada batik yang dari Sumenep.
0: Oke, kalau Bapak melihat dari macam-macam batik yang ada kemarin kan di Madura begitu, Pak. Dari Surabaya juga ada, Bapak tadi mengatakan begitu ya.
2: Iya, dari Surabaya pun pakai batik Madura.
0: Oke. Bapak melihat gitu. Kalau dari macam-macam motif begitu, Madura ini kan terkenal biasanya berani mencolok begitu. Jadi secara psikologis tuh karakter orang Madura ya tercermin lah begitu dari pemilihan warna. Kalau Bapak melihat itu bagaimana, Pak, perbedaan misalnya antara batik Madura dengan Solo atau mana di luar Madura lah begitu. Menurut Bapak ini satu kebanggaan nggak begitu? Iya, Pak Bambang.
2: Iya. Ya, suatu kebanggaan untuk batik itu ala Madura. Memang jauh beda dengan batik di Solo, memang jauh.
0: Ya, jadi
2: memang jauh beda gitu. Karena ringkel itu pelatihannya juga di Solo. Batik ringkel itu.
0: Oke. Jadi Bapak melihat satu kebanggaan lah begitu ketika fashion art kemarin diselenggarakan begitu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Bustomi, ini Pak, bagaimana Pak? Batik itu kan ini juga Pak, menunjukkan karakter orang Madura, Pak. Warnanya kan berani-berani.
1: Begini Mbak Rin. Artinya begini, kadang-kadang orang tuh sebelum menyaksikan hal yang berbau Madura, kadang-kadang sudah ada stereotip negatif. Madura, warnanya berani. Lalu identik dengan keren. Tidak. Identik dengan tegas, Pak. Jadi tegas itu beda dengan keras. Tegas itu beda antara yang salah dengan yang benar. Jadi gambar-gambar yang ada di batik Madura ini seperti yang sekarang dipakai oleh Bapak Bambang Joko Santoso, warnanya tegas. Tapi tegas bukan kejam, bukan keren. tapi tegas orang.

0: tidak ragu melihat garis-garisnya itu betul-betul apa itu akurat, tidak meragukan, tidak samar. Nah, dan itu pun sangat alami. Nah, berhubungan dengan teknis, memang saat ini karena memang dimanapun juga ternyata banyak mengalami krisis orang-orang kreatif untuk melakukan itu, dan perlu adanya pemerintah turun tangan. Katakanlah sekarang begini, batik yang ada di Sampang ternyata juga diproses di Pamekasan, Mbak. Sehingga kadang-kadang terjadi pergeseran masalah warna. Warna ini sangat pokok, bukan sekedar warna. Karena warna dan bentuk, termasuk komposisinya, termasuk bentuknya, dipakai untuk di mana, ini semuanya punya filosofi. Suatu contoh misalnya, jari kain panjang atau samper, itu ada tumpal di belakangnya. Tumpalnya itu khusus, Pak. Sudah ada yang namanya, sudah ada pakemnya tersendiri. Oh, gambar burung harus begini, misalnya gambar langit harus begini. Lah itu sekarang ini memang terjadi kolaborasi antar kabupaten.
1: Oh gitu.
0: Misalnya saja antar kecamatan juga begitu.
1: Ada
0: ternyata
1: juga, Pak.
0: Batik Sampang, batik Sampang dikerjakan di desa Montor. Batik Sampang dikerjakan di desa Jatra.
1: Beda ya, Pak ya. Jadi Montor Jatra ini apa namanya? Namanya beda, motifnya beda begitu.
0: Kalau itu berdasarkan perbup yang dibuat tahun 2023, ya tetap sama, Pak. Cuma kadang-kadang gambarnya agak besar, agak kecil. Seperti gitu. Itu. Motifnya sama, tetapi karena memang tiap orang diam itu di suatu tempat akan berpengaruh kepada proses kreativitasnya itu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi
1: Pak,
0: katakanlah misalnya begini, Mbak. Kalau di Bangkalan, batik Bangkalan itu bukan batik Bangkalan itu sentranya di Tanjung Bumi. Tetapi yang mengerjakan bisa di Desa Pasese, bisa di Desa Bumianyar, bisa di Desa Mejaje atau sebagian Arosbaya. Nah, kemudian bagian selatan itu batik Patengteng. Batik Patengteng ini batik yang kuno, bukan klasik, tetapi kuno. Itu jarang sekali sekarang pemakainya. Bahkan ada juga batik yang dibuat Sidoarjo, Mbak. Itu sudah tahun 60-an saya dengar namanya batik Storjo. Di sana timur sungai dan barat sungai beda. Gitu loh, ada yang satunya pakai bunga kuning, kalau barat sungai bunga putih. Demikian juga misalnya di Sampang. Di Sampang itu ada di Cirengi. Demikian juga ada di kota seperti batik apa itu ya? Batik yang ada di dekat pom bensin. Itu batik Selempang misalnya. Di kota juga ada, Pak. Terus sampai misalnya kalau kita susur batik Pakadengan di Sumenep, batik di kota Pamekasan itu memiliki ciri khas yang berbeda.
1: Jadi sebenarnya sama begitu, Pak ya, hanya yang mengerjakan beda-beda desa begitu. Jadi modelnya juga beda-beda ini, Pak ya.
0: Betul ya. Okay, kalau Pamekasan, Mbak, itu lebih progresif, besar-besar, banyak yang merupakan modifikasi, tapi Tanjung Bumi tetap bertahan dengan model kuno.
1: Model kuno ya, oke. Model itu makanya lama, ya. Makanya ada ciri khasnya kalau dari Bangkalan begitu ya, Pak ya, tentunya.
0: Benar.
1: Oke, Pak, sebentar kita tahan dulu. Ada yang ingin bergabung di? Oh, belum. Kita baca dulu, Pak. Ada komentar yang masuk di live Instagram kita dari Elvin NF. Assalamualaikum, Pak Bambang dan Pak Bustomi. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju jika Sampang sebelah utara sering diadakan event-event besar agar supaya orang Sampang kota juga bisa ke utara, bukan hanya orang utara yang ke kota. Sukses Pak Kades. Wah, sukses Pak Kades nih.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah.
1: Iya, jadi sering-sering Pak Kades katanya begitu di utara itu ya mengadakan event-event besar. Jadi kita-kita yang di kota ini nanti bisa ke utara karena utara tuh indah banget loh, Pak.
0: Betul, banyak pantainya juga.
1: Betul. Kapan-kapan nanti kita bisa bersilaturahim, Pak, ke Desa Jatra begitu ya. Oke. Okay.
0: Kami tunggu.
1: Siap, siap. Oke, okay. Sukses nih Pak Kades nih dari komentar kita di IG. Ada yang bergabung, Pak, kita terima dulu. Selamat siang, kita Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Pak.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Saya Muhlis dari Bangkalan, Mbak.
1: Oh, dari Muhlis. Mas Muhlis di Bangkalan. Apa kabar, Mas Muhlis?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, Mbak. Ya. Oke, cuaca panas juga nih ya, berarti ya.
2: Ya, panas kentang-kentang ini kata orang Surabaya.
1: Oh, panas kentang-kentang itu gimana?
2: Ya panasnya.
0: Mungkin terkentaran Bu itu, Bu.
2: Oke, Pak. Ini kok Pak teleponnya.
1: Oke, enggak apa-apa, pakai bahasa Madura enggak apa-apa, namanya juga kita Indonesia gitu ya siang hari ini. Oke.
0: Okay. Kabar lovely.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kita ada Pak Kades juga nih, Pak Bambang. Kemarin mengadakan event besar. Kemarin Mas Muli sempat enggak ke Jatra? Kan deket tuh. Jauh ya? Iya. Jauh ya, Pak?
2: Iya. Kemarin kebetulan ini anaknya teman saya ikut di sana, Mbak.
1: Oh.
2: Anak kecil cuma alhamdulillah juara 3 di sana.
1: Juara 3. Wah, terima kasih nih buat Pak Kades nih sampai ke Bangkalan loh, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Oke,
2: terima kasih. Ke Madura gitu loh, Mbak.
1: Betul. Kemarin keponakannya ya, Mas Mulis ya ikut ya.
2: Iya, iya kemarin.
1: Oke. Okay. Berarti pakai baju batik apa nih? Batik Madura, batik Bangkalan dong ya?
2: Iya, warna hijau kemarin cuma ya ada hiasan-hiasan apa gitu, saya kurang tahu. Cuma ya alhamdulillah bisa jadi juara, bisa menaikkan batik juga gitu.
1: Alhamdulillah. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak Mas Mulis dengan Pak Bambang dan juga Pak Bustomi nih pada siang hari ini?
2: Ya, saya ingin aja ngasih ini apresiasi aja.
1: Oh, apresiasi.
2: Acara kemarin itu bagus. Kira-kira kapan lagi mungkin acaranya bisa lebih besar dan bisa ditaruh juga di daerah utara karena potensi wisatanya kan bagus gitu di situ, Mbak.
1: Betul, ini Pak Bambang ceritanya Pak Kades mau membangun tempat wisata. Setuju nggak Mas Mulis nih?
2: Oh, alhamdulillah setuju sekali. Kita-kita yang di Madura ini nggak ke Jawa semua.
0: Gitu. Ya, mohon dukungannya Pak Mulis.
2: Ya, bila Pak Mustomi gitu.
1: Oke, okay, baik. Begitu
2: saya. Terus itu yang itu yang pertama, kira-kira ada rencana apa lagi untuk lomba-lomba ke depannya gitu.
1: Yeah.
2: Terus selain batik mungkin ada apa? Hal lain mungkin ada tari atau apa kecum atau apa gitu mungkin lebih ditambah dengan itu.
1: Oh, lomba-lomba kayak kesenian-kesenian gitu ya.
2: Ya betul, mungkin lebih meriah dengan
1: ya, budaya. Kita serahkan itu aja dengan budayawan kita dan juga Pak Kades kita ya. Mungkin.
2: Ya.
1: Oke, baik. Begitu aja. Ya, begitu. Ya. Terima kasih, Mas Muhlis.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini apresiasi lagi untuk Pak Bambang dan juga Pak Bustomi. Jadi ya ada event-event lagi lah kemudian di daerah utara ya. Kemudian juga selain pagelaran batik mungkin ditambah kesenian-kesenian lain kayak apa tuh Pak?
0: Tari.
1: Tari, ngicung gitu ya. Apa namanya ya. Itu keren banget loh Pak itu Pak. Gimana ini? Pak Bambang ada event apa lagi nih Pak? Ini ada masukan nih Pak.
0: Ya memang rencana kemarin itu sesuai fashion sudah dikumpulkan semua panitia.
1: Yeah.
0: Memang rencana tahun depan itu ditambah lomba tari gitu.
1: Oh, lomba tari. Lomba tarinya maksudnya tari tradisional dong Pak ya?
0: Iya. Madura.
1: Kenapa Pak?
0: Ya tari Madura tentunya.
1: Oh, tari Madura ya. Oke. Tari.
0: Iya terbaga.
1: Iya, tari Madura ya. Tapi mudah-mudahan nih bisa terwujud ini Pak di tahun ke depan begitu ya.
0: Amin.
1: Yang pasti saya masih juga menunggu itu Pak tempat wisata itu kalau di Pantai Utara.
0: Insyaallah.
1: Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Bustomi. Pak, tadi Bapak mengatakan salah satu batik yang masih menggunakan atau selalu tidak berubah itu batik gentongan gitu ya Pak ya. Nah ini kan untuk membuatnya kemudian juga warna ini tetap saja begitu di Bangkalan. Kalau untuk buat batik-batik itu ada nggak Pak semacam ritual gitu proses pembuatannya ada doa atau pantangan atau macam-macam lah begitu Pak?
0: Yang saya lihat mulai tahun 60-an tidak ada Pak. Oh, jadi mereka ada. Itu apa? Karena batik ini kalau di daerah utara merupakan bagian hidup dari wanita.
1: Kok bisa,
0: tetapi,
1: Pak?
0: Tetapi buka, ya karena apa? Pertama kan latar belakangnya karena banyak wanita ditinggal suami berlayar berbulan-bulan.
1: Tadi ya, biar
0: jadi
1: tidak
0: dapat
1: nganggur.
0: Keterampilan. Tetapi tidak berarti bahwa itu didominasi oleh hegemoni laki-laki. Kenapa? Yang laki-laki kadang-kadang untuk membantu setelah proses perendaman dan sebagainya, penjemuran, kemudian mengikis malam yang melekat pada batik itu juga banyak dikerjakan oleh kaum laki-laki. Nah, seperti itu, Mbak. Pemasarannya juga begitu. Di Tanjung Gumi itu memang sentra batik terbesar menurut saya di kawasan Bangkalan begitu.
1: Jadi nggak ada ritual-ritual khusus lah, Pak ya, kayak doa pantangan begitu.
0: Tidak ada. Hanya di sini yang kita lihat itu pewarisan, Mbak. Artinya anak-anak itu sudah secara otomatis banyak langsung bisa tanpa banyak teori, tanpa menggunakan pendidikan tinggi. Sudah secara alami sejak anak-anak sudah dididik untuk itu.
1: Nah,
0: dengan
1: ini
0: peralatan seperti mangkrengan, wajan,
1: canting, angluh, tadi
0: dan sebagainya. Canting sudah siap di situ. Jadi rata-rata langsung bisa, terutama di tiga desa ini, Tanjung Bumi, Telaga Biru, Peseseh.
1: Oh, itu ya, Pak ya. Jadi sudah turun temurun lah. Nah, kalau kita berbicara turun temurun ini, Pak, bagaimana, Pak, tradisi membatik ini diwariskan secara turun temurun di Madura tentunya ya. Apakah ini juga ada pergeseran nilai atau ritual pewarisan begitu, Pak, dari generasi tua ke generasi muda begitu? Atau otomatis ya, gitu ilmunya?
0: Otomatis secara alami, Pak. Jadi sudah menjadikan bagian hidup, sudah menjadikan pekerjaan, menjadikan nafkah dan sumber rezekinya. Jadi bagi mereka itu sepertinya antara wanita dengan batik itu sama dengan ikan dan airnya, Pak. Seperti itu. Tidak terlalu rumit mereka itu. Anak-anak sudah langsung bisa. Begitu.
1: Oke, jadi secara
0: ini eksis sampai sekarang.
1: Oke, iya. Jadi secara otomatis
0: bahkan, lah, Pak, ini sampai ke luar negeri. Mereka memasarkan sampai ke Korea, sampai ke Jepang dan sebagainya ini. Karena di keluarga saya juga begitu. Biasa gitu ya, sampai ke ini, ke Taiwan dan sebagainya.
1: Untuk pemasarannya begitu ya, Pak ya?
0: Iya, pemasarannya.
1: Berarti ini juga era digital saat ini juga penting banget sekarang ya, Pak, untuk bagi para pembatik.
0: Benar.
1: Pengaruhnya luar biasa begitu. Oke, tadi Pak Bambang juga mengatakan di Jatra Timur ada batik juga begitu, Pak. Apakah pemerintah desa setempat ini memfasilitasi, Pak, masyarakat atau pembatik di sana untuk dalam hal pemasaran begitu, Pak? Kemudian memamerkanlah hasil-hasil batik dari Jatra Timur sendiri begitu, Pak, Pak Kades.
3: Ya, alhamdulillah batik tekel itu sudah berjalan. Selain anu itu kayak pemasarannya ke Surabaya gitu.
1: Difasilitasi enggak, Pak, di apa namanya? Ada enggak dari pemerintah desa setempat begitu, Pak? Ini juga bantu memasarkan begitu. Setiap event
3: membantu juga. Waktu ada pameran di Sampang itu juga membantu.
1: Oh, gitu. Ada buka stand juga begitu.
3: Iya, stand.
1: Oke, apa saja nih, Pak, kalau dari Desa Jatra Timur selain ada batik, kemudian kalau di kalau tadi di Samaran kalau nggak salah ada terkenal dengan terasi. Nah, kalau Jatra ini apa ini, Pak?
3: Selain batik juga ada UMKM-nya itu seperti keripik singkong, keripik pisang gitu.
1: Oh, gitu ada ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Yang lebih kenapa, Pak?
0: Keripik gadung.
1: Keripik gadung. Oh, gitu. Yang spesifik ada nggak, Pak? Misalnya kayak
3: singkong.
1: Yang spesifik gitu ada nggak, Pak? Misalnya
0: bentul.
1: Apa? Oh, bentul.
0: Nah, ini banyak, Pak. Bentul, keripik bintul, keripik singkong.
1: Iya, itu ada
0: keripik
1: yang
0: keripik sukun, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Ketelapon, iya itu.
1: Kalau tidak salah, kalau di Banyuwates itu kan kalau nggak salah ini, Pak, terkenal mentenya kalau nggak salah, Pak ya. Bukan.
0: Nah, itu di Ketapang itu, Mbak.
1: Oh, di Ketapang ya mente ya. Karena saya sering banget sana, Pak.
0: Iya.
1: Oke. Jadi jadi pemerintah desa setempat juga tidak tinggal diam begitu ya, Pak Bambang ya, untuk membantu masyarakat di sana untuk bagaimana memajukan perekonomian di sana begitu ya.
3: Iya. Malahan seragam Pemdes pakai pringkel.
1: Oh, gitu.
3: Iya,
1: seragam Pemdes. Jadi setiap hari apa itu, Pak?
3: Sebetulnya sekarang tiap hari Kamis.
1: Oh, tiap hari Kamis. Wah, harusnya tadi Pak Kades pakai baju kringkel itu ya, batiknya ya.
3: Kebetulan ada acara perkawinan langsung.
1: Oh, gitu. Iya. Mungkin di lain kesempatan bisa dipakai Pak Bustomi nih. Pak Bustomi kan suka hadir nih, Pak, di Kita Indonesia gitu ya. Oke, itu luar biasa loh, Pak. Jadi bagaimana pemerintah atau kalangan ASN begitu di desa setempat ini memakai batik hasil dari desa sendiri begitu ya Pak ya. Luar biasa. Yeah. Oke. Baik ke Pak Bustomi lagi nih Pak. Pak Bustomi okay. Ini kan banyak Pak di beberapa daerah. Tadi sempat kita sampaikan, tadi Bapak juga di awal menyampaikan. Di beberapa daerah batik ini digunakan sebagai media bercerita. Bisa menceritakan situasi yang terjadi lah, alam begitu, cerita rakyat atau mitologi Madura begitu. Apa saja Pak barangkali yang paling sering diabadikan dalam selembar kain batik di Madura ini? Secara umum lah begitu. Atau ya, ya di Madura kita tidak, bicara?
0: Berhubungan dengan misalnya seorang suami itu karena seorang pelaut. Contohnya di Sampang ya, itu kita pakai samper. Itu yang bergelombang itu, Mbak, itu samper ser-ser. Oh. Apa itu ser-ser? Ser-ser itu sama dengan kita mengiris bawang, itu kan arah miring.
1: Oh, di ser-ser gitu.
0: Ser-ser, jadi diiris. Nah, ini bukan masalah tajamnya, tidak. Kain samper, kain jari atau kain panjang yang dibuat itu punya filosofi. Itu konon, itu sejak zaman Mataram dulu katanya. Oh. Nah, itu untuk mengingatkan bagaimana sih gelombang laut yang berdebur di laut itu kehidupan suaminya. Jadi seorang istri juga mengenang suami saya untuk menghidupi saya dan keluarga ini loh berada di atas ombak. Jadi seperti itu. Okay. Karena ada istilah abental ombak sapo angin.
1: Betul. Bang. Ada lagunya itu, Pak.
0: Iya, abental ombak sapo. Itu ada lagi tonduk majang ya. Orang sering salah ditulis tanduk.
1: Ya.
0: Tondo, Pak. Tondo itu artinya berlayar, sudah mencapai dermaga di bibir pantai. Jadi kehidupan suaminya di laut, burung camarnya, udaranya, langitnya, tepi pohon kelapa tepi pantainya, ikannya, itu pasti hadir di dalam media yang ada pada motif batik itu, Pak.
1: Jadi karena ya,
0: jadi tidak lepas dari kehidupan.
1: Kehidupan. Jadi karena Madura ini dekat dengan laut, kemudian pesisir dan juga pertanian, mungkin lebih banyak ke ini ya Pak ya, untuk alam-alamnya gitu
0: lebih
1: ya.
0: Lebih banyak
1: Pak.
0: Pesisir, Pak.
1: Pesisir.
0: Ya, karena batik pesisir. Iya. Oh. Kalau batik klasik kan di pedalaman, Pak. Oh, jadi gitu. Sudah ada pakemnya, misalnya batik Seto Mukti, batik Parangrusa yang ada di pedalaman Jawa. Tapi kalau di Madura, ini adalah pesisir. Sebagaimana yang ada di Pekalongan, sebagaimana yang ada di Tuban, Cirebon, dan sebagainya. Seperti itu kira-kira.
1: Oh gitu ya. Jadi wah ini memang sebagai generasi muda memang harus paham ini ya Pak ya, dari makna-makna batik-batik yang ada ya. Dari nah, tidak hanya di Madura tapi juga di luar juga pasti ada cerita-ceritanya dong, batik Solo, batik Jogja, batik mana lagi begitu. Itu ada cerita filosofi tersendiri begitu ya Pak ya. Oke. Okay.
0: Tentu karena filosofinya berhubungan dan kehidupan, bagaimana ketegaran orang Madura itu pada waktu berlayar, bagaimana kesabaran istri yang ditinggal di rumah, bagaimana seorang ibu itu digambarkan misalnya di dalam nyanyian itu, karena ada Pak ku pak iling, ilingnya saya korang cih. Mak entar ngalining anak tambeng tahu ngacih lah. Mak entar ngalining itu, mak itu bisa ke laut. Yeah. Anak tambeng tahu ngacih. Artinya orang Madura, anak-anaknya itu sebodoh apapun pasti tahu mengaji, Pak. Meskipun ditinggal ayah berlayar, anak tambeng tahu ngacih. Kalau anak nakal saja pintar ngaji, apalagi anak tidak nakal. Yeah. Nah, ini filosofi juga yang dituangkan dalam nyanyian. Itu jangan apa Pak Kupaili itu Pak.
1: Oh gitu, oke. Jadi iya, semua itu. Ada maknanya ya Pak ya, kalau orang zaman-zaman dulu ya ada filosofinya. Ada. Oke, luar biasa nih. Tapi kalau menurut pengamatan Bapak sendiri, bagaimana sih Pak tingkat kesadaran generasi muda Madura saat inilah begitu ya terhadap nilai luhur batik mereka sendiri? Kira-kira apakah mereka tuh bangga nggak sih memakai sebagai identitas begitu? Pak Bambang mungkin, Pak Bambang dulu nih. Kalau menurut pengamatan Bapak, gimana sih Pak tingkat kesadaran generasi muda sekarang? Ya makanya tadi tujuannya Bapak menggelar itu batik ya, salah satunya begitu ya Pak ya?
3: Iya, ya, suatu kebanggaan untuk pemuda dan kemudian untuk Madura gitu.
1: Kalau menurut
3: mengadakan batik.
1: Iya. Kalau menurut Bapak gimana Madura. Pak kesadaran anak-anak muda sekarang Pak saat ini begitu secara umum lah begitu untuk memakai batik?
3: secara umum untuk pakai batik itu ya sebenarnya banyak sekali peningkatan.
1: Mm-mm.
3: Untuk pemuda di wilayah Madura.
1: Oh gitu, oke. Okay. Ada Bapak semacam ada koordinasi nggak Pak dengan dinas pendidikan setempat begitu? Ini bagaimana ada di sekolah-sekolah itu pakai batik gitu, batik-batik dari di Desa Jatra gitu, ada nggak Pak? Tidak hanya di kantoran gitu.
3: Ya cuma ada di seperti anu batik ringkel itu ada juga pesan yang seperti ibu-ibu SD itu juga ada yang pesen batik ringkel gitu. Mm-hmm. Di sekolahan gitu.
1: Oh di sekolah ya.
3: Untuk seragamnya.
1: Padahal keren loh Pak. Padahal keren loh kalau misalnya ada hari khusus gitu batik-batik sana memang kita dipakai begitu untuk anak-anak gitu ya. Apalagi kalau gratis Pak.
3: Ya cuma ada pesen sama dinas pendidikan dari SD PAUD gitu.
1: Mm-hmm.
3: Dipakai untuk guru ibu.
1: Oh untuk guru-gurunya.
3: Ibu yang ngajar. Oh, ya guru-gurunya.
1: Ya setidaknya nanti anak-anak juga tahu oh, ini ternyata batik ini begitu ya Pak ya. Oke.
3: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, Pak Busomi kita balik lagi nih. Nah, ini okay. Saat ini kan banyak nih Pak motif batik Madura yang dimodif demi pasar modern begitu atau diproduksi secara massal menggunakan teknik cetak atau printing. Nah, kalau bagaimana menurut Bapak sendiri begitu menanggapi fenomena ini dari sudut pandang kelestarian budaya Pak? Biasanya kan sekarang pakai ini teknikal cetak gitu Pak.
3: Iya, seperti printing.
0: Iya, kalau saya lihat Mbak, artinya begini, meskipun zaman sekarang sudah modern, diserbu dengan pakaian impor, atau mungkin ada batik motif lain dari daerah lain yang masuk, tapi batik Madura tetap batik yang paling membanggakan.
1: Wow.
0: Kita lihat juga dari sisi bagaimana apresiasi penghargaan masyarakat yang masih memberikan nilai tinggi untuk harga. Jadi mereka tidak ragu. Membeli batik yang harga 1 juta, itu sebuah kebanggaan, sebuah prestise. Kemudian batik ini sangat sering kita saksikan ketika acara-acara semi tradisional. Contohnya begini Mbak, ada resepsi, tuh kiai-kiai itu banyak pakai batik. Kiai-kiai terkenal pakai batik. Ada yang dipadukan dengan kain yang warnanya polos.
1: Dengan sarung, sarungnya mahal-mahal juga
0: begitu,
1: ya.
0: Ya. Okay. Betul, memang kain batik Tanjung Bumi, apalagi yang namanya gendongan, itu memang paling mahal. Saya kira se-Indonesia paling mahal batik itu. Karena harganya jutaan, diproses minimal 3 bulan, Mbak.
1: Oh gitu,
0: seperti
1: Pak?
0: Seperti itu. Ya, dilakukan dalam gendong. Jadi jangan keliru para tuh menyampaikan itu gendongan, bukan gendongan. Kalau gendongan itu alu, Pak. Berarti ditumbuk-tumbuk.
1: Oh.
0: Kalau gendong, itu.
1: Gentong.
0: Jadi ada gendong, ada gentong.
1: Ini gentong.
0: Ada gentong. Kalau gentong itu digantung, Mbak. Nah, jadi sini gentongan.
1: Ya, nah,
0: ini... Jadi prosesnya itu cukup lama dan ini pun memang juga gambar-gambar tidak akan mudah luntur, Pak. Akan tetap cerah gambarnya itu.
1: Oh, gitu.
0: Ciri khas dari batik di pesisir, terutama Tanjung Bumi, makin dicuci makin cerah.
1: Oh,
0: ada bau khusus aromanya ketika kita pakai yang menimbulkan rasa kerinduan kalau saya, Mbak.
1: Oh gitu ya, Pak ya. Jadi selain ada filosofinya juga ada harum-harum yang membuat rindu gitu akan Madura.
0: Betul. Perpaduan ya antara malam dengan yang lain-lain, mengkudu dan sebagainya. Karena juga menggunakan warna dari akar mengkudu juga Pak. Dari kulit batang mengkudu juga.
1: Gitu
0: katanya
1: Pak.
0: Katanya orang itu kordu gitu. Jadi warna alami, tidak warna sintesis yang diambil dari pabrik. Nah itulah yang baunya akan menimbulkan kerinduan. Sekali saya tidur menggunakan selimut kain batik, saya kepingin lagi. Sepertinya ada seorang ibu yang sedang memeluk saya. Saya sebagai bayi.
1: Oh.
0: Seperti itu rasanya. Itu kesan yang saya rasakan sejak kecil, Pak.
1: Gitu ya, Pak.
0: Yang tidak saya peroleh dari batik yang lain.
1: Oh, gitu. Jadi ya apapun batik meskipun printing begitu tidak bisa menggantikan posisi batik Madura dong ya, Pak ya.
0: Tidak bisa, ada bau khusus Pak.
1: Ada bau khusus.
0: Harum seperti seorang ibu yang sedang meluk anaknya. Jadi ketika saya menggunakan batik itu, saya seperti dipeluk ibu saya sendiri. Seperti itu Pak.
1: Oke, dan tentunya kalau harganya mahal juga tingkat kepedean kita memakai itu luar biasa ya Pak ya.
0: Sangat, betul. Pede sekali orang pakai batik.
1: Katanya orang Madura, pese tak congoco Pak.
0: Iya.
1: Barang mahal. Nah,
0: itu mirip bagus. Itu Pak, mirip kecap, rasa tak pernah bohong.
1: Betul itu Pak. Oke, ini sayang sekali waktu kita kok cepat banget ya Pak, tinggal 5 menit ke depan. Iya. Oke, yang terakhir barangkali ini iya. Pak Bambang, apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan begitu kepada masyarakat luas dengan pagelaran yang Bapak lakukan begitu khususnya untuk memajukan atau memperkenalkan batik begitu Pak di kalangan luas begitu. Silakan Pak Bambang.
3: Ya, mari kita bersama-sama menciptakan budaya sendiri. Tidak harus dengan sesuatu yang benar, yang besar. Dengan memakai batik Madura, mendukung anak-anak berkarya dan memberikan ruang bagi generasi muda. Kita sudah ikut menjaga budaya kita.
1: Oke, jadi jangan pernah malu untuk memakai batik begitu ya Pak ya.
3: Iya.
1: Oke, itu identitas bangsa kita begitu. Oke, iya. Luar biasa. Pak Bustomo yang terakhir barangkali apa nih Pak, kira-kira langkah konkret yang paling mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, barangkali dan juga budayawan begitu agar batik Madura ini tidak hanya bertahan sebagai komoditas ekonomi, tapi juga sebagai warisan ideologis yang kuat nih Pak Bustomo.
0: Iya. Saya bangga sekali. Jadi sekali lagi kesimpulan saya bangga sekali bahwa di tempat yang sepintas itu daerah desa kecil, tapi kami bisa berkiprah dan ini paling tidak akan memberikan edukasi pada generasi berikutnya bahwa kita masih berkarya bukan hanya di level seperti ini. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Kades tadi, di ketika kita adakan event ini di tingkat desa, meriah sekali sambutan masyarakat. Dibuat tingkat kecamatan, lebih meriah lagi. Tingkat kabupaten bahkan minta semadura. Ini sebuah tanda bahwa masyarakat sudah mengapresiasi, terutama juga kami gandeng kebetulan pada tanggal 9 September 2026 kami menghadap ke Dispora Budpar. Kemudian dari situ menghasilkan kebersamaan antara piara sertifikat Dispora. Ini adalah luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan pada tahun-tahun mendatang kita juga mendapat dukungan penuh dari Jawa Timur.
1: Betul.
0: Meskipun sekarang ini sebetulnya sudah dapat dukungan dari Jawa Timur. Tapi mudah-mudahan meningkat nanti bahwa ini ada sinergitas antara masyarakat,
1: desa,
0: sinergitas desanya dan pemerintah seperti ini. Jadi kami tetap bangga apa yang telah dirintis oleh PJ Kades ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih meningkat, lebih meriah. Dan masyarakat lebih apresiatif sebagai salah satu bentuk apa itu namanya melestarikan warisan
1: budaya
0: leluhur.
1: Oke, dengan batik begitu ya Pak ya, luar biasa batik. Nih. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah begitu ya Pak ya.
3: Iya,
1: luar biasa nih terobosan dari Pak PJ Kades kita nih. Oke, sekali lagi sukses selalu Pak Bambang sebagai PJ Kades Jatra Timur atas pagelaran kemarin. Mudah-mudahan juga ini juga diikuti oleh desa-desa yang lain, pemerintah desa yang lain begitu ya Pak ya, untuk membuka ruang untuk masyarakat luas begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih juga Pak Bustomo yang selalu setia bersama RRI, memberikan edukasi, memberikan inspirasi dan ilmu tentunya untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang dan Pak Bustomo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, di balik setiap goresan canting dan pekatnya warna, ada cerita tentang ketekunan yang tak lekang oleh waktu. Batik adalah cara Nusantara berbicara kepada dunia tanpa kata. Sebuah warisan yang mega yang selalu menuntut kita untuk bangga dan menjaganya agar terus hidup dalam setiap hela nafas zaman, itulah batik begitu. Dan pendengar, sesudah kebersamaan kita di program Kita Indonesia pada siang hari ini, saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: disumbangkan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit. Finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
1: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
0: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari federasi maupun Menpora atau dari KONMI pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
0: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan... hanya cabang olahraga.

0: sumenak siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada rokok, karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa dia? Nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia, secara bebas tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang cepatnya arus informasi digital. RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: di Pro 1 RRI Sampang. Jangan lupa pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan di Sampang Siang. Di program Madura hari ini akan berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep. Dan tentunya ya pendengar, kita akan menghadirkan informasi-informasi terupdate kali ini dari 4 kabupaten atau se-Madura Raya. Dan tentunya dari Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan akan menemani dan akan tersaji ke ruang dengar Anda di Madura hari ini melalui Pro 1 RRI Sampang dan berjaringan di Pro 1 RRI Sumenep. Tentunya bersama Isa yang menemani, nanti ada rekan Isa sendiri yang menemani juga di Pro 1 RRI Sumenep. Dan tentunya dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Dan tak lupa pendengar, dan tentunya juga sudah kita lalui bersama di program kita Indonesia seputar fashion yang berbusana batik yang ada di Jatra di daerah Sampang. Dan pendengar, nantinya juga berbagai informasi lainnya. Dan selepas Madura hari ini kita akan mendengarkan di Pro Dangdut buat para pendengar setia atau buat cokanca RRI dimanapun kalian berada. Dan tetap hati-hati ya, sudah berapa hari ini di Kabupaten Bangkalan sering terjadi kecelakaan, dan tetap fokus menjalankan kendaraan Anda dan tetap konsentrasi, jagalah kesehatan terutama diri Anda sendiri, dan kasihin keluarga yang ada di rumah yang sedang menunggu keberadaan Anda saat pulang. Dan pendengar, tak lupa dengarkan Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang di kanal informasi dan inspirasi di program Madura hari ini yang akan hadir sesaat lagi ke ruang dengar Anda.
1: Tidur. Kemudian BPS Sumenep revisi data sensus ekonomi hingga 30 September. Saya coba kembali hubungi Isnai. Isnai.
0: Oke, siap.
1: Sudah bisa mendengar suara saya ya?
0: Sudah.
1: Oke, beberapa informasi yang akan dihadirkan apa saja Sampang dan Bangkalan?
0: Untuk dari Sampang dan Bangkalan nantinya hadir rekan Ayu dari Bangkalan, yang dimana Damkar Bangkalan tingkatkan kesiagaan hadapi ancaman kebakaran. Tentunya masih dari Bangkalan nantinya, Pemkab Bangkalan perkuat data untuk tekan angka stunting. Bergeser ke Sampang, 78 desa kekeringan, BPBD Sampang kewalahan dropping air bersih. Dan di mana pendengar, masih dari Sampang, SIDA SPBU Sampang, Pemkab tekankan pelayanan sesuai SOP. Dan yang terakhir dari Sampang sendiri, yang di mana pembangunan Sampang Sport Center stagnan ya, Dispora Putpar ungkap kendala anggaran. Itu saja rekan Ayu nantinya yang hadir. Dan informasi pertama apa saja yang akan hadir dari RRI Sumenep, silakan.
1: Baik, terima kasih Isnai. Mendengar informasi perdana dari Sumenep terkait dengan kantor Kementerian Agama, Kemenag Sumenep memperkuat kompetensi guru mendampingi pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA. Ini dilakukan melalui diseminasi bimbingan teknis MTSN 1 Sumenep, diikuti Guru Bahasa Indonesia, Matematika, dan Madrasah. Hadir Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Edi Haryanto, Kepala MTSN 1 Sumenep, serta Pengawas Madrasah. Edi mengatakan peningkatan kompetisi guru untuk mendukung mutu pembelajaran dan kesiapan peserta didik menghadapi TKA. Guru pembina perlu memahami materi, mekanisme asesmen, serta pola pembinaan. Edi berharap hasil pembimbingan teknis diterapkan secara berkelanjutan di madrasah. Dan dia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan pembinaan pelaksanaan asesmen. Sementara itu, Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengapresiasi kegiatan itu dan peningkatan kualitas guru turut mendukung perbaikan layanan pendidikan dan capaian akademik peserta didik. Bergeser ke Pamekasan, PT Taspen Persero Kantor Cabang Pamekasan menyerahkan manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK kepada ahli waris PNS aktif Dinas Pendidikan di Pamekasan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Total manfaat sebesar Rp394.726.000 diterima oleh ahli waris. Brand Manager PT Taspen Persero Cabang Pamekasan Muhammad Ahmir Mustafa mengatakan, JKK bentuk perlindungan bagi peserta selama menjalankan tugas kedinasan. Ini diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dan juga disampaikan duka cita kepada keluarga almarhum agar bermanfaat dapat mendapatkan manfaat JKK dan membantu kebutuhan keluarga. Penyerahan manfaat ini terus disaksikan Sekda Pamekasan Taufikur Rahman. Dirinya mengapresiasi Taspen yang telah memenuhi hak peserta ahli waris sesuai ketentuan. Manfaat JKK juga diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi ASN yang mengalami risiko saat menjalankan tugas kedinasan. Dua informasi mengawali jumpa kita, selanjutnya Sampang dan Bangkalan. Isnai, silakan.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar tentunya di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ayu sudah menghadirkan informasi pertama dua sekaligus ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar dari Sampang dan Mangkal akan tersaji, yang dimana dari Sampang sendiri 78 desa kekeringan, BPBD Sampang kewalahan dropping air ya. Kekeringan yang meluas di Kabupaten Sampang di Jawa Timur membuat BPBD menghadapi keterbatasan armada dalam mendistribusi air bersih saat ini. BPBD hanya mengandalkan 2 armada untuk melayani 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan dalam kondisi kering kritis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hussein mengatakan, keterbatasan armada membuat penyaluran air bersih dilakukan secara bergantian.

Anggaran melalui perubahan anggaran daerah untuk memperkuat penanganan kekeringan. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air bersih dan menggunakan secara bijak karena kebutuhan terus meningkat sementara sumber air dan kemampuan distribusi masih terbatas. Pendengar dari Sampan langsung bergeser ke Bangkalan, masih seputar kekeringan yang dimana pendengar Damkar Bangkalan ya, tingkat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran yang dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi dan Pamung Praja di Kabupaten Bangkalan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kesiapan dilakukan dengan memperkuat kewaspadaan petugas serta mengajak masyarakat ikut berperan dalam pencegahan kebakaran. Kepala Bidang, maksud kami Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Bangkalan Muhammad Arif Mahfud mengatakan, petugas siaga dalam 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mewaspadai timbulnya kebakaran keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Damkar Bangkalan. Dan pendengar, ia menghimbau warga dapat melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran sembari menunggu kedatangan petugas, salah satunya dengan melakukan penyiraman menggunakan sarana yang tersedia. Menurutnya, Damkar hanya memiliki 3 armada dengan cakupan pelayanan cukup luas. Keterbatasan armada juga menjadi salah satu tantangan dalam percepat waktu respon petugas. Lebih lanjut pendengar, ia menjelaskan upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi di sejumlah instansi dan sekolah. Damkar Bangkalan turut melakukan inspeksi terhadap ketersediaan peralatan pencegahan kebakaran. Itu saja rekan Ayu, informasi pertama dan informasi selanjutnya silakan.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Oke, baik pendengar, informasi dari Sumenep kali ini, kondisi geografis yang dikelilingi lautan menyimpan potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Ini dimaksimalkan akhirnya oleh Pemkab Sumenep sebagai senjata utama menekan prevalensi angka stengkes atau stunting di wilayahnya. Melalui kerjasama TPPKK, Pokja 3, dan Dinas Kelautan, pemerintah daerah mendistribusikan produk olahan ikan syarat gizi kepada masyarakat di Rubaru. Ketua PKK Sumenep Nia Kurnia Fauzi menyoroti pentingnya literasi gizi bagi peran ibu mengolah kekayaan alam. Selain pemanfaatan protein hewani dan laut, Nia juga memberikan catatan khusus terkait fase krusial. Menurutnya pemenuhan gizi tidak boleh dimulai saat bayi sudah lahir, melainkan kewajiban persiapan jauh sebelum masa kehamilan. Oleh karenanya, edukasi kesehatan juga menyasar calon pengantin perempuan, terutama terkait kecukupan gizi, zat besi, nutrisi seimbang, modal utama menghadapi kehamilan yang sehat. Baik, masih dari Sumenep, pendengar, BPS Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi. Ini berlangsung 17 hingga 30 September, dilakukan pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai anomali. Anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. BPS juga melakukan klarifikasi kepada aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilakukan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober mendatang. Masih ada satu informasi lain dari Pamekasan, kita bergeser kembali. Isnai, Sampang, dan Bangkalan.
2: Baik pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ayu. Dan pendengar, kita langsung bergeser ke Kabupaten Bangkalan, yang dimana Pemkab Bangkalan perkuat data untuk tekan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap intervensi pemerintah sesuai dengan koordinasi masyarakat di lapangan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan penanganan stunting. Data harus benar-benar sinkron dengan kondisi di lapangan, dan pendengar, Bupati juga meminta evaluasi kondisi stunting dilakukan secara berkala sampai tingkat kecamatan dan desa. Menurut Bupati, pemantauan tersebut dinilai penting agar perubahan kondisi masyarakat dapat diketahui lebih cepat sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi. Dan menurut Lukman, penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah. Diperlukan sinergi lintas sektor termasuk tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat. Selain menekan angka kasus, Pemkab Bangkalan juga mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pendengar, dua informasi terakhir yang dimana dari Kabupaten Sampang sendiri yang kita hadirkan di Madura hari ini, dan informasinya, Sida SPBU Sampang, Pemkab tekankan pelayanan sesuai SOP. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina memastikan pelayanan pembelian BBM di SPBU berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat langsung penggunaan barcode dan QR code, sekaligus memastikan mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen sesuai aturan. Analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari mengatakan Pertamina mengecek fungsi alat pemindai berkode yang tersedia di SPBU. Petugas juga diminta menjalankan setiap tahapan pelayanan sesuai SOP, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pembelian BBM menggunakan jerigen. Menurut Bari, ya, pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan bagi masyarakat yang memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan. Yang dimana pendengar, petugas SPBU diwajibkan meminta dan memeriksa surat rekomendasi sebelum melayani pembelian BBM menggunakan jerigen. Sementara bagi kendaraan bermotor, petugas SPBU diminta memastikan QR kode yang digunakan sesuai dengan identitas kendaraan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan QR kode yang tidak sesuai dengan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dan informasi penutup lainnya pendengar, ini mana pembangunan sampah sport center stagnan. Dispora Budpar ungkap kendala anggaran. Proyek pembangunan yang dimana pendengar fasilitas olahraga terpadu Sampang Sport Center yang berlokasi di Kelurahan Delepeneng di Kecamatan Sampang di Kabupaten Sampang mengalami stagnan. Mendesaknya kelanjutan proyek infrastruktur publik ini disorot karena belum adanya kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk merampungkan seluruh fasilitas yang direncanakan, khususnya area lapangan sepak bola. Dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Sampang Marnila membenarkan bahwa progres pembangunan fisik di kawasan tersebut sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya pendengar, proyek pembangunan fasilitas di area SSC telah berjalan secara bertahap dan di mana pendengar, kendati kasus untuk proyek lanjutan seperti penyelesaian lapangan sepak bola di dalam kompleks SSC diperkirakan membutuhkan anggaran besar hingga mencapai belasan miliar rupiah agar dapat rampung secara ideal. Keterbatasan porsi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah membuat pihak dinas harus memutar otak mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melirik sokongan dana dari pemerintah pusat. Itu saja informasi seluruh rangkaian dari RRI Sampang yang hadir di Madura hari ini. Dan sebagai informasi penutup lainnya, silakan rekan Ayu.
1: Baik, terima kasih Isnai. Pendengar, informasi terakhir kita bergeser ke Pamekasan. Lapas kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tertidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kalapas kelas 2 Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan dalam menjalankan program pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan. Menurutnya, program tersebut diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Informasi dari Pamekasan mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini, dan pendengar, informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura sudah tuntas kami hadirkan di edisi Kamis 24 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Ayu dan Isnai dari RRI Sampang pamit undur diri di Madura hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan mendengar itulah informasi yang hadir dari rangkaian Madura hari ini yang hadir langsung berjalan dengan Pro 1 RRI Sumedep. Dan pendengar, sebagai informasi penutup lainnya yang hadir ke rundengar Anda di informasi Sampang siang ini, kita hadirkan dari Kabupaten Sampang yang dimana pendengar, Dinkes Sampang himbau tangani sejak dini gejala influenza A. Penanganan medis sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal dan segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah tercepat ini dinilai sangat krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta risikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Dan pendengar, Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang Laili Navila menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien, terutama saat tren kasus sedang melonjak tajam. Yang pendengar, keterlambatan dalam mengambil tindakan medis berpotensi membuat infeksi perkembangan menjadi komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, radang jantung hingga spesies atau infeksi yang menyebar ke seluruh organ tubuh. Dan risiko komplikasi lainnya, ini malah jauh lebih tinggi pada kompleks rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan atau komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Dan pendengar, informasi lainnya yang dimana Rahmat Hidayat ingatkan pelajar bijak menggunakan AI. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sampang, Rahmat Hidayat, mengingatkan para pelajar untuk bersikap bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau disebut AI. Ditegaskan bahwa AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sekedar jalan pintas instan untuk menyelesaikan tugas sekolah. Dayat menekankan agar para siswa tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang dihasilkan oleh AI. Menurutnya ada prinsip dasar yang harus dipegang pelajar saat mengadopsi AI. Mulai dari keberanian bertanya, mengoreksi, hingga mempertanggungjawabkan data yang didapat. Penggunaan AI juga tidak boleh mengesampingkan metode konvensional seperti membaca buku di perpustakaan. Ditegaskan pelajar untuk bijaksana dalam menggunakan AI harus mampu memadukan kemudahan teknologi dan tradisi belajar mandiri serta berpikir kritis. Dan pendengar, sebagai informasi penutup lainnya di rangkaian Sampang siang ini, tentunya di program Pro 1 RRI Sampang. Dan pendengar, jangan lupa nanti di jam 11 kita akan mendengarkan informasi berita olahraga yang hadir dari RRI Sumeneb, dan selepas berita olahraga kita akan lanjutkan atau kita dengarkan ya Pro Dangdut di Pro 1 RRI Sampang, tentunya bersama Kak Isa menemani keruan dengar Anda. Dan mendengar sebagai informasi penutup lainnya, di mana kreatif ya olah ikan TPPKK Sampang dorong gemerikan ya, gemerikan demi gizi anak. Bosan dengan menu ikan yang itu-itu saja seringkali membuat anak-anak enggan makan ikan. Menjawab tantangan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Sampang sekaligus Ketua Forikan ya, Evi Slamet Junaidi, membagikan tips praktis bagi para ibu rumah tangga agar lebih kreatif dalam mengolah hasil tangkapan laut menjadi berbagai variasi hidangan yang digemari buah hati. Evi menekankan bahwa mengolah ikan sebenarnya sangat mudah dan tidak rumit. Para ibu dihimbau untuk menyulap ikan segar menjadi nugget, somai, bakso ikan, hingga pepes yang lezat dan kaya protein. Dan pendengar, yang dimana langkah kreatif ini dinilai krusial terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan permukiman nelayan. Evi berpesan agar hasil perikanan tidak hanya dijual sebagai komoditas dagang, melainkan wajib hadir di meja makan keluarga sebagai investasi gizi jangka panjang. Itu informasi yang hadir kerana negara Anda. Dan tak lupa mendengar setiap 12.45 menit kita akan mendengarkan sebuah informasi kerana negara Anda di dunia olahraga. Dan pendengar, informasi di dunia olahraga kali ini yang dimana para pendengar di sepak bola sendiri dari Lipsen, Cristiano Ronaldo mengaku masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Portugal. Ia menegaskan peluit akhir karirnya belum di depan mata. Saat berbicara di KTT sepak bola Portugal sebelum pertandingan National Language melawan Wales ya hari Jumat di tanggal 25 September atau besok ya pendengar, di 2026, pria berusia 41 tahun itu kini telah mencetak 979 gol dalam karirnya. 833 untuk klub dan 146 untuk Portugal, dan hanya tertinggal 21 gol dari target 1000 gol yang ia targetkan. Dan pendengar, yang dimana Ronaldo menolak menarik garis yang jelas dalam karirnya yang menghidupi saat ini, dan dimana ia menolak dikritik media yang menurutnya tidak berusaha membunuhnya selama bertahun-tahun. Ronaldo mungkin sudah mencetak 21 gol dari 4 angka dan yang lebih dekat dengan pintu keluar, namun ia tetap berada di tempat ia sukai, mengenakan seragam Portugal dan tersenyum. Dan pendengar, Portugal akan menghadapi Wales di National Language dengan Ronaldo siap memberikan kontribusi terbaiknya. Dan itulah informasi yang hadir ke dengar Anda, dan tak lupa selalu dengarkan RRI di Pro 1 RRI Sampang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep, berita olahraga Kamis 24 September 2006, bersama saya Gita Ayu. Timnas Indonesia melakukan perubahan komposisi pemain menjelang tampil di FIFA Asian Cup. Dua pemain, Doni Tripamukas dan Yakob Sayuri, dipastikan tidak melanjutkan persiapan bersama skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Heitmann mengatakan, Doni Tri harus kembali menjalani prosedur medis setelah mengikuti penilaian kebugaran. Ini diambil agar pemain dapat fokus menjalani pemulihan hingga kembali ke kondisi terbaik. Sementara itu, Yakob Sayuri meninggalkan skuad karena sakit dan masih menjalani perawatan. Untuk mengganti posisinya, tim pelatih memanggil Rizky Eka Pratama. Sedangkan posisi Doni Tri akan ditempati Shane Patinama. Heitmann menyebutkan perubahan komposisi bagian dari dinamika persiapan. Susunan pemain terus disesuaikan berdasarkan kondisi kebugaran. Dengan tambahan Rizky Eka Pratama dan Shane Patinama, Timnas Indonesia melanjutkan persiapan menghadapi FIFA Asian Cup. Pelatih Madura United, Jose Gomez, terpilih sebagai Coach of the Week pada pekan ketiga Super League. Ini menjadi apresiasi atas keberhasilan membawa Laskar Sampai Kerap kembali meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Jogja. Kemenangan yang diraih berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Wamilingan. Ini juga menjadi kemenangan ketiga Madura United beruntun pada awal kompetisi hingga mengemas 9 poin. Jose Gomez menyambut penghargaan dengan rasa syukur. Menurutnya capaian hasil kerja individu, bukan hasil kerja individu melainkan buah kerja seluruh elemen tim. Pelatih asal Portugal menilai keberhasilan tim tidak terlepas dari kerjasama seluruh komponen. Harapannya kebersamaan tersebut terus dipertahankan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Membanggakan, pesilat muda binaan Perguruan Silat Nasional PSN Persai Putih Cabang Sumenep berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan pencak silat internasional Fort International Indonesia Open. Familia melaporkan.
1: Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fetum Muksin Al-Kateri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri 45 hingga 50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional itu, Fetum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Bahkan menurutnya Fetum berhasil mengalahkan para pesaingnya di Jakarta.
2: Ini merupakan kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sumenep karena Fetum berlagak dengan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Sumenep dan pada umumnya Provinsi Jawa Timur. Karena adik Fetum ini mewakili IPSI Jawa Timur dalam kejuaraan pencak silat di Jakarta.
1: Imam menambahkan bahwa keberhasilan Fetum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencak silat di daerah. Dalam ajang tingkat internasional tersebut, Fetum tidak hanya berhasil menyabet medali emas, akan tetapi juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri.
0: Golden Water Swimming GWS Club Sumenep meraih penghargaan klub olahraga berprestasi dari Pemprov Jatim dalam rangkaian peringatan HORNAS ke-43 tahun ini. Apresiasi diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak di Kampus C Universitas Airlangga UNER Surabaya. GWS Club dinilai berkontribusi nyata dalam pembinaan akuatik di daerah. Pembina GWS Club dinilai berkontribusi nyata dalam pembinaan dan R. Rizky Fasal Diputri menyampaikan rasa syukur atas penghargaannya. Apresiasi dari Pemprov Jatim menjadi dorongan moral bagi klubnya yang tergolong masih muda. Rizky menambahkan GWS Club terus konsisten mencetak prestasi dan membawa daerah di kancah nasional. Salah satunya pada kejuaraan di Yogyakarta. Selain itu, basis keanggotaan klub juga melesat hingga menembus lebih dari 200 atlet. Atlet Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Bangkalan Satria Prayoga Rosti Putra berhasil menyumbangkan medali perak dalam ajang Open Turnamen Kejuaraan Tinju Sabuk Emas Panglima TNI di Surabaya. Ini menjadi modal berharga bagi kontingen Bangkalan menghadapi Porprov 10 Jatim. Keberhasilan juga mendapat apresiasi dari KONI Bangkalan. Ketua KONI Bangkalan Tajul Anwar menilai, torehan ini membuktikan kualitas pembinaan atlet di Kota Salak terus menunjukkan perkembangan positif. Tajul mengungkapkan, KONI Bangkalan terus menginstruksikan kepada cabur untuk memoles atlet secara konsisten. Menurutnya persiapan menghadapi ajang besar tidak cukup hanya lewat latihan rutin, tetapi ditunjang dengan partisipasi aktif dalam kompetisi guna membentuk mental bertanding di atas ring. Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nungguin ya. Nungguin ya. Sih, bentar lihat adanya. Di menit keberapa nih biar saya bisa ingat dan enggak kebablasan ngomong bareng Anda-anda. Oh, setengah tiga nanti ya. Nah, kurang lebih satu jaman nih saya menemani Anda pendengar. Seperti biasa di 0328665396 662317 atau 0811334501. Semoga diberikan kesehatan Anda-anda hari ini yang lagi kepanasan. Kalau kemarin update-nya BMKG hujan katanya di Oktober. Tapi setelah saya cek lagi, aduh. Kenapa ini? Setelah saya cek lagi ya pendengar, ternyata mundur. Desember prediksinya baru hujan. Oke deh, yang penting sehat-sehat ya, apapun kondisinya cuaca kita. Semoga sehat selalu Anda dan keluarga. Di seluler, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supron. Rinduan.
1: Rindu adalah kita.
0: Kabar baik, Pak Sup.
1: Alhamdulillah, kabar gue masih dalam keadaan baik, Pak Gita. Kabar Pak Gita sendiri.
0: Baik dong hari ini.
1: Alhamdulillah, semoga tetap selalu baik ya.
0: Amin.
1: Sehat. Iya, bagaimana cuaca di studio, Pak?
0: Duh, kalau di studio, karena lampunya saya matikan jadi mendung gitu sekarang di studio.
1: Gitu ya? Ya, ada. Alhamdulillah. Tapi AC tetap melindungi Mbak Gita ya?
0: Iya, AC-nya banyak.
1: Iya, itulah. Yang penting kita semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Sehingga kita tetap selalu bernostalgia ya, Pak.
0: Aduh, luar biasa. Bersilaturahmi kali, Pak. Nostalgia sama siapa?
1: Betul, betul. Karena apa yang diinginkan kita adalah sesuatu yang sangat sempurna. Sehingga kalau kita diberikan kesehatan, enak ya. Lagunya ada apaan, Pak?
0: Hamdan ATT, Petualangan Cinta. Irma Erviana, Buka Pintu.
1: Buka Pintu.
0: Buka Pintu.
1: Iya, salamnya untuk semuanya saja karena saya masih enggak sholat duhur, Pak. Ini.
0: Saya
1: mau
0: sholat
1: duhur dulu.
0: Yuk, bentar lagi sholat.
1: Nah, hampir
0: yuk.
1: Sekarang. Iya, lagunya spesial buat Wanda ya.
0: Oh iya.
1: Mohon maaf yang enggak disalami. Mari, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Wanda gabungan. Kamu udah disalamin yang pertama tuh, Wanda. Wanda Pemekasan. Silakan Wanda, saya undang. Di belakang Wanda dulu. Halo. Belakang Wanda. Supron, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Wanda di Pemekasan, Mbak.
0: Siapa?
2: Wanda.
0: Baru saya panggil, langsung gabung.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi langsung disalamin sama Sukron buat Wanda lagunya nih, bentar lagi buka pintu katanya.
2: Iya, dengar dari sana aja lebih mengetes.
0: Oke, sehat ya kamu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Kabar baik.
0: Sehat Bisa juga. Gimana? Ini lagunya bentar lagi buka pintu buat kamu ya.
2: Lagunya ada apa?
0: Itu tadi kan saya sudah sebut. Buat kamu nih buka lagunya. Pintu bentar lagi.
2: Iya. Lagunya dari.
0: Lagunya bentar lagi saya puter. Irma Erviana spesial buat kamu. Kamu masih mau minta yang lain? Kan lagunya udah spesial buat kamu tuh. Dari Sukron.
2: Ya dalamnya.
0: Oke, silakan salam.
2: Dalamnya. Ya dalamnya buat Mbak Gita. Selamat siang. Selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Kamu juga sehat ya, amin.
2: Ya, amin. Di dalamnya ada Tisya Sinara, Arindi. Juga ada Tarik Karisma. Ada Mama Sivana. Ada Mbak Irma. Ada Dinos. Semuanya dalamnya tambah kecuali. Lagunya kan sudah hari ke Keren Bangsa.
0: Apa?
2: Lagunya nggak ada lagi, aku minta yang belum diri.
0: Minta yang apa?
2: Minta yang lain.
0: Oh, minta yang lain, kamu. Baiklah.
2: Iya, baru kan kita
0: Oh, oh, kirain kalian satu hati, satu pintu. Iya. Dari buka soalnya pintunya. Dan yang lain ya, oke. Okay. Hamdan ATT petualangan cinta, Safira Mas Hantaran. Wah, itu aja minta Mas Hantaran aja kamu. Rido Roma, mengapa?
2: Yang dari Hamdan, Mbak.
0: Hamdan, siap.
2: Iya, terus dia lihat Tom, selamat mengingatkan dan selamat menikmati. Ya, Mbak Ayu, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Karisma, Mbak Faruk.
0: Pak Faruk, kabar baik Pak Faruk hari ini.
3: Alhamdulillah, Mbak. Suap, Mbak. Anginnya kencang di luar, Mbak.
0: Iya, anginnya kencang. Terus tadi malam juga agak dingin anginnya ya.
3: Iya, kalau di dalam ini pakai kepayan, Mbak.
0: Soap.
4: Wow. RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
6: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sampang. Dan assalamualaikum. Wah, langsung putus ya. Coba lagi ya buat cekan CRRI yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Yuk, yang ingin bergabung langsung ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waduh, dengan siapa dirimu guys?
7: Saya yang bernama Ahmad Abdullah.
6: Waduh, Bang Ahmad.
7: Yang ini ada di Desa Candijati, Arjasa, Jember, Jawa Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
6: Waduh, orang Jember guys, ternyata sudah nyampe.
7: Waduh, mantep besti.
6: Wah, Bang siapa tadi? Cepat banget soalnya.
7: Ahmad Abdullah.
6: Wah, Bang Ahmad Abdullah.
7: Abdullah.
6: Wah, Jember sebelah mana?
7: Harus komo itu ya.
6: Harus komo.
7: Nah, komo itu bisa berpengaruh.
6: Bang, di Jember sebelah mana, Bang?
7: Alhamdulillah cerah ceria, cerahnya manja, cerahnya manja.
6: Uh-huh.
7: Dan mendungnya manja ini.
6: Wah, berarti sama dengan Sampang sendiri nih, Bang ya.
7: Iya, okay. Sampang gitu loh.
6: Oke. Okay. Abang, Jembernya Jember apa?
7: Arjasa, Jember Kidul. Jember
6: oh,
7: Kidul.
6: Di Arjasa. Saya ya. Orang Jember juga, Bang.
7: Ya, Situbondo juga ada Arjasa juga. Oh. Ini Jember juga ada. Pokoknya Jawa Timur ini lengkap dong. Namanya Jawa Timur Bangkit.
6: Oke, mantap. Nggak, saya juga, Ishak ini juga ada keluarga di Jember, Bang.
7: Ini Bang Muhlis ya?
6: Ishak, Bang. Bukan Bang Muhlis.
7: Oh, Ishak. Bang Ishak.
6: Ishak.
7: Oh, namanya Ateg. Ateg, Ishak, Edisut itu ya, Quartet S itu ya.
6: Betul sekali.
7: Oh, itu sampean anunya, grupnya ya.
6: Tidak lah, Pak.
7: Aduh, apa?
6: Tidak. Ini Ishak Sampang, ya? Bukan Ishak yang disebut abang barusan.
7: Yang di ibu kota, bukan.
6: Betul.
7: tapi kan satu bangsa dan satu tanah air kan.
6: Betul. Indonesia. Wah, semangatnya abang ini sangat luar biasa ya. Mohon maaf nih, umur abang berapa sekarang?
7: Apa?
6: Mohon maaf nih, umur abang berapa sekarang?
7: Umur saya sudah 65.
6: Waduh, tapi semangat juangnya ini loh, kayak 40 ya. Tahun nih, Bang.
7: Betul, salam NKRI harga mati.
6: Waduh,
7: gitu.
6: Semangat 45, wah.
7: Alhamdulillah.
6: Mendukung
7: penuh.
6: Abang di Arjasa apa? Dengarkan RRI Sampang pakai monitor ini ya, RRI digital ya?
7: Digital, ya digital. Wah. Juga kadang-kadang kalau ada di Situbondo saya pakai AM itu.
6: Oh, AM ya, waduh, ya, mantap saya, sekali. Emang abang berapa kali sekali ya menuju Situbondo dari Arjasa ke Situbondo?
7: Kadang-kadang 3 hari sekali gitu. Itu saya mampir ke rumah teman, rumah sahabat kental di kawasan.
6: Abang
7: di
6: suka
7: kawasan
6: mancing enggak?
7: Kapungan. Apa?
6: Abang suka mancing enggak?
7: Enggak. Kalau mancing cewek suka.
6: Waduh. Walaupun semua
7: ikan.
6: Ini baru ya. Nih ya. Umur boleh beda tapi semangat untuk muda itu sangat luar biasa.
7: Bukan Umur bukan jaminan, harus semangat, harus gigih.
6: Waduh, gigih. Walaupun gigih tinggal dua ya.
7: Iya dong, tetap gigih.
6: Oke bang, Bang Abdullah di Arjasa Jember.
7: Iya. Wah, saya juga Indonesia ini harus tidak harus semangat, tidak boleh kendor.
6: Betul, gitu. Saya juga memperkenalkan saya Ishak dari Sampang Madura, juga keluarga Jember Armetan Kota.
7: Oh, Armetan Kota. Insya Allah saya kalau murah rezeki, pemberian dari Allah.
6: Amin.
7: Saya insya Allah nyampe.
6: Kemana?
7: Sampang, Sumenep akan saya kunjungi.
6: Wah, Alhamdulillah langsung ketemu saya bang ya. Main di Sampang. Saya ya, juga orang ada di Sampang.
7: Doa restunya.
6: Amin. Wah, ini.
7: Saya sudah musyawarakan sama bis ini ya. Waduh. Bis angkutan ke Madura. Saya musyawarakan. Sudah ngena. Sudah mau, cuma tinggal ngumpulin ini.
6: Waduh. Ini kayak ziarah wali lima ya?
7: Iya dong, musyawarah dulu dong. Namanya Wong Tili yang terpinggirkan ini. Ya. Wah. Ini nyata ini.
6: Kok dibilang seperti Wong Tili terpinggirkan? Ini...
7: Ya, betul.
6: Harus diperjelas. Kalau tidak jelas nanti bisa miskomunikasi nih, Bang.
7: Betul. Mohon maaf ya.
6: Ya, tidak apa-apa.
7: Ini kan saya itu... hidup sama dia kan apa dulu Konghucu masuk Islam ya mualaf hidup di lingkungan-lingkungan yang kurang baik akhlaknya gitu.
6: Iya betul. Terus?
7: Betul. Jadi saya itu seperti contohnya bantuan itu ya orang yang kaya-kaya yang hidupnya mewah itu diberi bantuan seperti saya yang betul-betul tergolong duafa itu udah diberi anu gitu.
6: Bantuan,
7: tapi
6: ya?
7: Alhamdulillah berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen muslimin muslimat ya. Saya tuh memberanikan diri nulis surat gitu.
6: Oke. Okay. Abang kalau memang pecinta Radio RRI Republik Indonesia, kalau ada program Halo RRI di Jember, terutama di Jember ya, dari Jember. Abang sering gabung enggak di Jember?
7: Iya jelas.
6: Nah, justru di situ abang keluh kesahnya disampaikan di sana pasti.
7: Iya betul, saya sudah sampaikan itu.
6: Pasti langsung itu tersalurkan dan pasti langsung datang. Mohon maaf bantuan yang abang.
7: Betul. Mm-hmm. Sudah saya sampaikan. Mm-hmm. Saya ini pendengar RRI ya tahun 76.
6: Alhamdulillah.
7: Karena radio ini media tercanggih dan media yang bisa dipercaya khususnya RRI.
6: Alhamdulillah. Inilah
7: surat lewat pos dengan radio ya lebih cepat radio
6: betul.
7: Cara mengabarkannya
6: betul sekarang
7: betul enggak sudah saya tanggapi semua itu sampai itu oknum pak kampungnya dengan pak kadesnya itu sampai bertolak belakang sama saya itu oknum pak kades dengan oknum pak kampung ini bertolak belakang karena saya itu sangat lincah gitu.
6: Wah, orang lincah ini yang perlu kita jaga dengan benar, Bang. Karena...
7: Betul. Apalagi saya itu sama oknum Pak Kampung, ya, Kepala Dusun dengan Pak Kadesnya. Itu saya tidak boleh bersuara, berkomentar di RRI. Gitu. Saya bilang, saya waktu tidak kenal sama Sambian, Pak Kades, Pak Kampung, itu saya sudah senang, sudah suka mendengarkan RRI. Gitu, kan.
6: Wah, ini baru sekali ini. Iya. Sekali di udara tetap di udara.
7: Iya, sekali di udara tetap di udara.
6: Betul.
7: Jadi RRI ini apa? Media tercanggih dan bisa dipercaya.
6: Alhamdulillah.
7: Mulai dulu, mulai zaman nenek moyang sampai sekarang, mulai dari kemerdekaan sampai 80. Era global ini.
6: Ya,
7: RRI
6: global.
7: Tetap menjadi peran utama.
6: Alhamdulillah. Semoga abang terutama dan sekeluarga panjang umur sehat selalu ya bang ya.
7: Amin. Mohon
6: terus tetap tegakkan di daerah kampung abang sendiri, tegakkan keadilan sesuai norma yang abang pahami dan abang mengerti di mana titik kesalahan yang perlu diperbaiki bang.
7: Betul.
6: Okay.
7: Saya sering berkomentar di RRI. Saya sampai oknum kampung dengan oknum kadesnya itu sampai bertolak belakang. Jangan sekali-sekali kamu jangan tidak boleh masuk ke ruang-ruang publiknya radio gitu.
6: Oke.
7: Itu kan keliru karena yang dimakan yang dicari nafkah oleh pak kades, oknum kampung itu kan uangnya pemerintah itu yang dimakan itu. RRI, RRI kan miliknya pemerintah, miliknya kawasan NKRI kan.
6: Betul, betul, betul, betul. Tidak ada yang pegang, betul, betul, betul.
7: Betul, gitu, Bang.
6: Oke,
7: Bang,
6: siap.
7: Bang
6: Ishak, Bang Ishak, Bang
7: Ishak.
6: Ya.
7: Ya. Ini lewat RRI Sampang, itu biar tahu.
6: Betul.
7: Bahwa
6: biar
7: RRI
6: tahu.
7: Terus didengar.
6: Betul.
7: Terus didengar.
6: Betul. Mudah. Kalau itu bisa Abang juga bergabung di Pro 1 Surabaya, siapa tahu langsung tembus sama Ibu Gubernur.
7: Oh ya, saya malah Bu Gubernur Ibu Kofifa itu sangat baik, sangat lincah, sangat berakhlak mulia itu.
6: Oke.
7: Okay. Ya, selamat siang Ibu Kofifa Indar Parawansa.
6: Betul, sampaikan.
7: Kru-kru-krunya. Beserta okay, staf-stafnya, yeah. Semoga Ibu Kofifa, Ibu Bapak Emil Gedardak, semoga tambah sehat,
6: amin,
7: tambah
6: amin.
7: Bahagia.
6: Amin, amin, amin. Siap.
7: Ya.
6: Oke, okay, Abang.
7: Saya sering bersuara di Pro 1 RRI Surabaya.
6: Juga.
7: Di Ruang Rindu saya ikut.
6: Betul. Terus jaringan perjuangkan Bang, apa yang memang hak sebagai kebutuhan Abang di daerah Air Jasa Jember. Terus perjuangkan, suarakan dengan lantang, pasti pendukung di belakang akan mendukung Abang.
7: Amin, amin. Hanya ada Allah nanti yang menentukan, kan gitu.
6: Betul, betul, betul, betul.
7: Karena manusia tidak ada kekuatan selain Allah yang memberi kekuatan, kan gitu.
6: Amin, betul, betul, Bang.
7: Amin, amin. Mohon doa restu, mohon doa barokah. Karena saya ini sekarang sudah masuk Islam. Islam harus bersatu,
6: betul.
7: Islam harus rukun.
6: Betul, amin.
7: Harus damai,
6: kan gitu. Betul, betul, Bang.
7: Ya.
6: Oke. Okay.
7: Terima kasih, terima kasih.
6: Abang mau request lagu dulu?
7: Lagunya dari Bang Haji Roma Irama.
6: Oke. Okay. Dengan judul?
7: Dari Bang Haji Roma Irama, Stop. Halo?
6: Iya, iya Bang, lanjut.
7: Stop.
6: Oh, Roma Irama judulnya Stop?
7: Iya. Ada.
6: Tunggu-tunggu Bang ya. Roma Irama, Stop ya.
7: Iya.
6: Stop. Ini lagunya siapa nih? Stop. Oh, ada nih. Stop. Wih, ini terlalu lama nih bagus lagunya Bang.
7: Oh, terlalu lama.
6: Iya.
7: Kalau terlalu lama, tersenyum.
6: Tersenyum dari Roma Irama juga?
7: Juga iya.
6: Wah, ini kan penggemar Bang Roma ya?
7: Iya. Kalau senang sama Ibu Kofifa, Ibu Gubernur di Jawa Timur,
6: betul.
7: Harus senang sama Roma Iramanya.
6: Waduh.
7: Bisa beritahu para pendengar dangdut di RRI Sampang ini, jika ngefan di Ibu Kofifa, Ibu Gubernur, harus ngefan di Bang Haji Roma Iramanya. Karena itu satu paket, satu dulur.
6: Waduh, betul, betul. Ini yang satunya, maaf, yang selain Stop, ganti apa Bang?
7: Apa? Itu gantinya Tersenyum.
6: Oh, Tersenyum, Tersenyum.
7: Iya,
6: Tersenyum lah ya.
7: Harus banyak Tersenyum.
6: Oke, Tersenyum, ini ada Bang.
7: Ya, betul. Sip, Mas Ishak.
6: Oke, selalu.
7: Semoga Mas Ishak sama Allah selalu dilindungi.
6: Siap, Abang juga seperti itu, sebaliknya. Oke.
7: Okay. Ya, Ibu Pimpinan, Ibu Haja Istiqomah, beserta angkasawan-angkasawatinya.
6: Betul.
7: Sampang, Sumenep, ya, juga Pemekasan semuanya, ya.
6: Oke, okay, Bang.
7: Semoga diberi kelimpahan rahmat yang barokah.
6: Amin, amin.
7: Hidayah yang barokah.
6: Amin, amin, amin.
7: Amin. Amin. Yang belum kenal, salam kenal.
6: Ya.
7: Seperti Bang Ishak ini, oke. Mas Ishak ini, salam kenal dan salam sehat.
6: Siap, ya? Bang. Siap.
7: Doanya ya.
6: Amin, amin.
7: Semoga Bapak Ahmad Abdullah ini semoga masuk Muslim. Jadi amin. Semoga jadi Muslim yang baik. Yang amin.
6: Amin, amin, Bang. Amin. Siap.
7: Amin, amin. Saya nama koinya, nama congkornya tidak dipakai. Ke Joplim Kinsen.
6: Waduh.
7: Saya dibeat di Genggong Pajarakan. Bisan mantan bisan dari Bang Haji Roma Irama.
6: Waduh.
7: Genggong Pajarakan.
6: Oke, siap.
7: Itu saya tuh dibeat di sana, di Kitan di sana dulu.
6: Oke, siap, Bang.
7: Nah, jadi saya senang sama Bang Haji Roma Irama lagunya dari Penasaran sampai lagu apa itu Jaka Suara apa itu.
6: Oke, senang. Wah, ini sangat luar biasa banget ya.
7: Bang Ishak.
6: Oke, siap, Bang.
7: Minta maaf ini sebagai
6: tidak apa-apa Bang, saya malah suka mendengarkan keluh kesah para pendengar dan pecinta RRI terutama.
7: Betul, itu.
6: Sehingga bisa itu menyampaikan keluh kesahnya itu yang bisa memberikan masukan ataupun impian mereka ya. Semoga impian-impian mereka terkabulkan langsung didengar oleh
7: amin,
6: aparat
7: amin.
6: Yang terkait dimanapun Abang berada.
7: Dinas-dinas terkait.
6: Betul, ya, betul.
7: Ya. Okay, nah, sering bersuara kok.
6: Okay, bang.
7: Sering bersuara di Hello RRI itu. Ya.
6: Oke, okay, siap.
7: Masalah helm. Sekarang helm, pemakaian helm agak kendor.
6: Waduh, ya,
7: di ekresidenan Besuki ya agak kendor. Ha? Itu harus ditekan, harus dihidupkan lagi helm itu. Okay. Itu kan kegunaannya bermanfaat pada bagi si pemilik sepeda motor itu kan.
6: Betul, betul bang, betul bang.
7: Demi keselamatan kan.
6: Betul bang.
7: Jangan sampai kendor, gunakan helm dan surat-surat yang berharga.
6: Iya, bang.
7: Jangan dilupakan, betul. Harus dibawa.
6: Oke, okay, bang, siap.
7: Jadi kalau ada kontrolan, ada operasi, lebih enak, lebih mantap kalau rapi, disiplin, disiplin lalu lintas, disiplin berwarga negara, disiplin mencari nafkah, disiplin dalam keluarga itu penting.
6: Betul, betul bang. Wah, ini sangat masukan yang sangat luar biasa ya bang berikan.
7: Amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan. Mohon maaf ya.
6: Ya oke bang, siap. Saya terima,
7: terima
6: bang.
7: Kasih ya, buat bang. RRI-nya. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali
6: jaya,
7: di udara,
6: jaya.
7: Tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
6: Amin.
7: RRI Sampang, jaya, jaya, jaya terus RRI Sampang.
6: Oke bang, terima kasih bang.
7: Amin, amin. Terima kasih
6: ya, bang.
7: Bang Ishak.
6: Ya, bang.
7: Selamat bertugas, salam sehat, dan salam ukhuwah Islamnya.
6: Siap.
7: Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita dari Sampang dan Ardasa.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Bye-bye. Wah, ini sangat luar biasa ya. Walaupun umur sudah 60-an, tapi semangat 45-nya keluar ya. Tidak terasa ya, suaranya yang menggebu-gebu. Walaupun ngos-ngosan, tapi dia tetap semangat menyuarakan kebaikan dan ketekunan yang dia impikan untuk kampung sendiri ya, pertama di Arjasah di Kabupaten Jember. Semoga para pendengar dan setia dimanapun kalian berada tetap semangat dan tetap tegakkan keadilan, dan jangan lupa dengarkan era dimanapun kalian berada bersama Kesek menemani di Sampang Siang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan lagu buat Bang Abdullah ya. Wah. Tersenyum atau senyum yang dari Roma Irama akan saat lagi akan hadir karena dengar Anda di Pro Dangdut, Dangdut Pro Satunya RRI Sampang.

0: pendengar masih di Proto Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, ini sudah dihadirkan ya buat Abang Abdullah yang ada di Arjasa Jember sana ya. Semoga terhibur dan tetap semangat Abang ya. Jaga kesehatan Bang, karena saat ini Indonesia lagi dilanda influenza A ya, atau virus flu tipe A H-N, maksud kami H3N2 ya, yang dimana yang sudah menyasar berbagai kalangan dari balita, lansia, dan ibu hamil, dan anak-anak muda juga gampang terserang penyakit. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, tentunya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan ingin bergabung dan ingin menyuarakan sesuatu, boleh kita dengarkan bersama di line telepon kami di 323661 ataupun 323554 di luar area Kabupaten Sampang sendiri, ditambah kode area 0323. Dan tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, akan terus hadir menemani kerongkongan Anda hingga nanti di titik jam 15 atau jam 3 sore di Ruang Dengar Pro 1 RRI Sampang.
1: Pro 1 Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, tepat di 14 lebih 33 menit, saat lagi kita akan mengumandangkan adzan asar untuk kawan Sampang dan sewaktu. Dan tak lupa pendengar, nanti di jam 3 kita akan menghadirkan ke ruang dengar Anda, yang dimana pendengar informasi beranda Astad Cita Nasional yang hadir ke ruang dengar Anda melalui Pro 1 RRI Surabaya. Dan sekaligus ya, program Prodangdut sesaat lagi juga akan undur diri ke ruang dengar Anda. Dan terus dengarkan RRI Pro 1.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohon

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian di Sampang Siang di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan Ishak yang bertugas untuk diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih pendengar, dan tak lupa di Beranda Asta Cita akan hadir ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Surabaya, dan sekaligus Ishak bertugas untuk diri di ruang dengar Pro 1 Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, dan terima kasih buat Bang Abdullah yang ada di Arjasa Kabupaten Jember. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

0: Saudara, terima kasih. Kali ini Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat sore untuk Anda semua. Dan selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Stacita Nasional bersama RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan RRI Banten. Dari studio kami ucapkan selamat sore. Selamat mengikuti.
1: Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Janda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
0: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
2: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara, lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi, petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
0: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
3: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya, mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita, sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
0: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
0: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
0: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan itu, kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi.

kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet artinya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah komunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya, dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial, dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau

0: bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan, baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030,
3: okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 1, 2, 3, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari, keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital. Menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Pemdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur.

0: per internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
1: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
2: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Ibu ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu lah, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Kota Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
3: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
2: Sudah ada berapa layanan yang terjadi?
3: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
2: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
3: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam, tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
2: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
3: Ya, betul. Kira-kira. Kami, pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan. Nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis. Sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
2: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
3: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
2: Iya. Ya
3: kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
2: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
3: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, kalau kita lakukan ya.
2: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
3: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
2: Oke.
3: Betul.
2: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Ibu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
1: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita, produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
5: Sumenep sore ini.
6: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan, Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Aduh, motornya kok mengo begini? Padahal lagi buru-buru.
9: Kenapa motor apa? Mogok ki.
8: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
9: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
8: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
10: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
11: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
12: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
9: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
11: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
13: Baiklah, selamat sore. Apa kabar untuk Anda? Dan terima kasih Anda selalu bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Baru saja kita sama-sama mengikuti Beranda Asta Cita. Dan saat lagi kami ajakkan untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima bersama RRI Madiun, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 1.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta rupiah per tahun. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,9 miliar rupiah untuk partai politik. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta rupiah per tahun. Laporan Aris Deka.
2: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
3: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss, itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
2: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
5: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
4: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
6: Pasar murah, ya senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
4: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rulis Prayogo. Silakan Ruli.
7: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
8: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum, sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
9: Total 7 miliar 90 ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Ini kami tertinggi dari PDIP Perjuangan yang terlibat dari PAN ya. Berikan politik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
8: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga menggencarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
10: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumenep, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
11: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumenep. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
12: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong. Yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di Indomar atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu anjlok.
11: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumenep Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
12: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
11: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
13: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
14: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fitriandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
15: Ketika Bapak Ibu teman-teman masyarakat ternak, hewan peliharaan, silahkan datang hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
14: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
16: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
14: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Deborah.
17: Akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami KUSTA atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus grup discussion atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwil 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencakubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan UIPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
18: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an gitu. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama. Bagaimana kami sebenarnya membantu gitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
17: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi bubuk, keripik singkong dan pisang, serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
19: Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Cantianov.
20: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Hari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
21: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur, tapi sudah dibangunin. Dia di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu. Soalnya memang kondisi kapalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
20: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chandianov melaporkan.
19: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
1: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Resident, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Made Great Resident, Hanifah Rudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
3: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut, ada tetangga yang sakit ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut seperti sholat jamaah bisa ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir maksudnya di tahun ini itu ada penyembelihan hewan kurban juga beliau ikut.
1: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
19: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
22: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri. Melalui Karir Day, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS, Fitri Hardianti mengatakan, ada bursa kerja, 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
23: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
22: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
24: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358, ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus, itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan. Ya.
22: Melalui Karir Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prof. Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof. Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
26: Terutama Kota Mojokerto ini luar biasa dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana pengelolaan UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
25: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
0: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM masih terus masif bergerak. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh warga kami untuk menyediakan barang-barang terbaik. Nah, ini alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Pemprov juga beserta dari wilayah-wilayah yang lain untuk memasarkan ini keluar.
25: Kota Mojokerto disebut sebagai salah satu produsen sentra alas kaki atau kota sepatu di Jawa Timur karena memiliki ratusan industri kecil menengah IKM serta pusat grosir sepatu yang memproduksi sepatu dan sandal berkualitas. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasana melaporkan.
19: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
2: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
4: Naiknya

0: Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana, Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka, Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, menangkan pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
2: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
4: Ya, sama seperti aku ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Besok kan musuh teman sendiri lagi ya, ini harus tetap fokus aja dalam lapangan.
2: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kusharyanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
5: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting. Sehingga sekarang karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

0: punya motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kebanyakan orang tua pasti ingin anaknya mencintai buku. Tapi membaca, memahami isi buku, hingga menjadikan si kecil kutu buku, membutuhkan lebih dari apa yang didapatnya dari sekolah. Porsi yang cukup terhadap pendidikan dini terkait pula dengan kemampuan membaca dari memahami huruf hingga mengucapkan kata. Untuk mengasah kemampuan tersebut, anak-anak butuh contoh dari orang tuanya di rumah. Membaca diawali dari rumah, jauh sebelum anak masuk dalam lingkungan sekolah. Sedari kecil, mereka merasakan seberapa besar minat kita terhadap buku. Kalau kita bisa menjadikan baca sebagai kegiatan yang nyaman, maka anak-anak juga akan merasakannya. 6 trik menjadikan si kecil pecinta buku, seperti diungkap oleh Sinos. Punya buku di rumah, artinya mereka akan lebih nyaman dengan bentuk huruf dan kata. Memang ini tidak menjamin si kecil bisa membaca lebih awal, tetapi setidaknya menjadikan kegiatan membaca nyaman baginya. Atur waktu harian. Mengatur waktu harian untuk membaca dengan si kecil bukan hanya membaca saat mengantarnya tidur. Menjadi contoh. Kalau ingin membentuk si kecil menjadi pecinta buku sebelum itu terjadi, setidaknya harus memiliki kebiasaan itu terlebih dahulu. Ajak pasangan untuk menerapkan hal serupa. Ini adalah penting bagi anak-anak untuk melihat ayahnya membaca dengan rutin seperti ibunya. Lalu ajak si kecil ke perpustakaan lokal dan jadikan buku sebagai hadiah. Berikan buku dengan berbagai variasi cerita agar si kecil semakin mengenal dunianya dengan lebih kaya dan bergabung pada klub membaca orang tua anak. Dengan bergabung di klub membaca, bisa saling mendiskusikan isi buku atau dengan kelompok yang lebih luas.
1: Pro 1.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimbura, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimbura. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

Halo pendengar, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kita jeda dulu sejenak. Pendengar, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sore hari ini akan membacakan Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 yang dibacakan oleh Qori Jufriyadin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Silatun, pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada sahabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: Pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte gue. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Gatel. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Cemiki truk bodol ya?
0: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
0: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos nembe.

0: Kang Sobur.
1: Biwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medos.
2: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah ngamben amene malah meledos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
2: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
2: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
2: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
2: Hah?
0: Ora takon-takonan.
2: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungu sa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
2: Ya kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
2: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
2: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
2: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
2: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
2: Gedibala.
0: Hah?
2: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wo apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
2: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Kaya kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
2: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
2: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
2: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
2: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modale.
2: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
2: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekli duit.
2: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira. Tembung.
2: Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
2: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
2: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora,
2: hah?
0: Ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa.
2: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdirakan kaya kudu wani ngadepi marang kenyataane urip.
2: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
2: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
2: Nah, di utang e bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
2: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
2: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
2: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
2: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngliwur pikirane dhewek.
2: Oh iya iya.
0: Syukur

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Jadi mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna

Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Politik dan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heerkman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heerkman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heerkman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal ini mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the early considerations about those two, we've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitil Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini kami akan suguhkan bagaimana program mimbar agama Hindu dengan judul Bagaimana Harmoni Sosial. Selamat mengikuti.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes, yes, yes, yes?
2: Pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: ke acara selanjutnya.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Oh iya, Ibu ada berita bagus untuk kelas kita. Nana terpilih menjadi murid terbaik tahun ini. Nana, pertahankan prestasimu ya, Nak.
3: Iya, Bu.
4: Ibu, Ibu, Nana pulang.
5: Wah, tampaknya anak Ibu senang hari ini.
4: Nana terpilih menjadi murid terbaik, Bu.
5: Wah, Ibu turut senang, Nak. Pertahankan prestasimu ya.
4: Siap, Bu.
6: Kakak.
4: Iya, Dek.
6: Kakak pintar. Sakit, Bu, sakit.
4: Adik kenapa, Bu? Kok menangis terus?
5: Ibu juga tidak tahu. Mina, ada apa, Nak?
6: Sakit, Ibu. Perut Mina sakit.
4: Papa kok belum pulang ya?
5: Mungkin sebentar lagi, Nak.
7: Nana, Nana.
4: Ada tamu, Bu. Nana lihat dulu ya. Oh, Pak Ridwan.
7: Ibu kamu mana, Nak?
4: Ada di dalam, Pak.
5: Wah, ada apa, Pak Ridwan?
7: Bapaknya Nana...
5: Ada apa, Pak Ridwan?
7: Ada kecelakaan kerja dan...
5: Tolong, ada apa?
7: Beliau meninggal dunia di tempat kerja.
5: Tidak.

0: Pagi, Bu.
1: Nana, kamu terlambat lagi, Nak. Mau jadi apa kamu kalau setiap hari seperti ini?
0: Maafin Nana, Bu. Nana.
1: Sudah, masuk sana. Ingat, besok jangan sampai terlambat lagi.
0: Iya, Bu.
2: Sudah pulang sekolah, Nak?
0: Iya, Pak. Ada yang bisa Nana bantu, Pak?
2: Sebenarnya Bapak enggan. Tapi sudahlah. Tolong Bapak bantu panggil pelanggannya. Itu saja.
0: Oh, iya, Pak. Beli, beli. Gorengannya masih hangat. Ya, Rp1.000. Beli, beli.
2: Nana, ini beras untuk hari ini.
0: Makasih banyak, Pak. Nana pulang dulu.
2: Luar biasa kamu, Nak.

0: Nana pulang.
1: Mina, kok kamu di sini? Sini, kakak gendong ya.
2: Kakak pulang, ore.
0: Bu, ibu.
3: Kamu sudah pulang, nak.
1: Iya, bu. Ibu dan Mina pasti lapar. Nana masak dulu ya. Aduh.
2: Kakak, hati-hati.
1: Iya, dek. Nah, ibu dan Mina makan dulu ya.
3: Kamu juga harus makan, nak.
1: Iya, bu. Jangan khawatir. Sini, Nana suapin ya, bu.
3: Nana, Mama tahu kamu capek, nak. Harus urus ibu dan adikmu. Tetapi ingat pesan ibu ya, sayang. Jangan pernah melupakan sekolah.
1: Iya, bu. Nana akan selalu ingat pesan ibu.
3: Iya, sayang.
1: Bu guru,
4: kamu terlambat lagi.
1: Nana, minta maaf, bu.
4: Ibu itu sebenarnya capek mendengar permintaan maaf kamu.
2: Kakak,
4: kamu bawa adik kamu ke sekolah?
1: Iya, bu.
4: Nana, kamu...
1: Andai saja ibu Nana tidak sakit, maka Nana tidak akan pernah terlambat buat ke sekolah. Andai saja Nana tidak berjanji pada ibu untuk tetap ke sekolah, Nana pasti tidak akan ke sekolah. Tetapi Nana tetap mau bersekolah, bu. Dan sekarang ibu Nana sudah meninggal.
2: Kakak jangan nangis.
4: Jika selama ini kamu yang meminta maaf pada ibu, kali ini ibu guru yang harus meminta maaf padamu, nak. Maafkan ibu ya.
1: Iya, bu.

0: tetaplah ingat pada janjimu, Nak. Janji pada ibumu. Meskipun banyak tantangan di luar sana yang akan kamu hadapi, tetapi ibu percaya pasti kamu bisa melewatinya.
1: Kakak,
2: Bu Guru, Nana juga mau izin untuk menjaga adik Nana sambil sekolah, Bu.
0: Tapi
2: kalau Nana tidak membawa Mina ke sekolah, siapa yang akan menjaganya? Sedangkan Nana tetap mau belajar, Bu.
1: Kakak.
0: Iya, Nak. Boleh. Nanti kita carikan solusinya ya, Nak.
1: Ayo, Kak. Cepat.
3: Awas kamu ya.
1: Yeay, Mina menang.
2: Iya, kamu yang menang.
0: Tawa yang sempat menghilang dari kedua wajah polos itu akhirnya kembali lagi.
4: Iya, Mina akhirnya bisa bersekolah, Bu. Di PAUD depan sekolah kakaknya. Dan Nana mendapat beasiswa dari pemerintah. Terima kasih, Bu Guru, atas bantuannya.
0: Nana dan Mina berhak melanjutkan masa depannya, Pak. Dukungan pemerintah dan juga orang-orang di sekitar mereka sangat berharga.
1: Mina sayang kakak.
2: Kakak juga sayang, Mina. Kamu belajar yang baik ya, deh.
1: Kakak juga ya.
2: Tawa Nana dan Mina jadi kekuatan untuk penuh janji pada ibu supaya tidak lupa sekolah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.

0: Kujambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
6: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
5: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
6: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
5: Hah? Hacing-hacing?
6: Flu, Res. Flu maksudnya.
5: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Video
7: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
8: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
9: Paling ujungnya
8: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
10: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Gak. Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun. 17 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pilih di mana, kawan dong tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012. Itu baru dia kabar satu kali saja. Ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mam merasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia sepulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu?
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara kak, mau lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Masa menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan, tetapi sebelum mengambil tindakan saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah. Dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka. Dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM. Bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen, tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ratnaku, Mbak.
1: Inggih kula, Kang Mas.
2: Tak wis percaya to,
0: anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados

0: Pedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan nyabada rubuh.
0: Terus nah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte kue. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol.
2: Gatel.
1: Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandeg maning.
1: Cemi ki truk bodol ya?
2: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mau lah. Sing ngungsi baring karang aglik.
2: Oh.
1: Udan si karang aglik kayaknya tak orang udan.
2: Karang aglik, orang
1: iya.
2: Udan.
1: Ya, karang aglik. Dalane nrobos. Nembe.

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning?
0: Bisa nering karang aglik mung nembe jlinggrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyung munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlinggrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing ngomongen mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Kaya kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora,
1: hah?
0: Ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha. Golek rongsok barang. Golek kae nguli mung setitik. Dilalak rongsoknya siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan, ye.
0: Nah, kuwe.
1: Andi utange bingung.
0: Nah, kuwe. Sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tak jajal ya.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ulala sole along polong rahwiya marga mulia le dikata

رخ ويا كره.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Jumat 25 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan.

Ya, pendengar, senang sekali saya Stikno kembali hadir menemani Anda di kesempatan hari ini, di hari Jumat lembar ke-25 di bulan September 2026. Tentunya, setiap hari Jumat akan hadir ke ruang Anda semuanya, Mutiara Pagi berjaringan Sekor Windows 10 Jawa Timur. Dan di mana untuk pagi hari ini, 25 September 2026, Mutiara berjaringan bersama RRI Sumedap. Nah, nanti akan membahas ya seputar topik sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan, bersama Ustazah Afia Safiana Sulha MPD. Dan nanti akan dipandu oleh rekan siar Adi Purnama. Dan langsung saja kita menuju ke RRI Sumedap. Pastikan tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: ikan hidup. Padahal cermin paling jujur dari kehidupan kita ini adalah sholat kita. Jika sholat kita tenang, maka hidup kita akan tenang. Jika sholat kita dijaga, maka Allah akan menjaga hidup kita. Jika sholat kita berantakan, jangan heran kalau hidup pun terasa berantakan. Maka topik kita di Mutiara Pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat istimewa tentang sholatmu, cermin hidupmu. Sempurnakan, maka Allah mudahkan. Mari kita belajar bersama bagaimana memperbaiki cermin itu dan supaya pantulan hidup kita pun juga menjadi indah. Pagi ini bersama Ustazah Afiyah Syafiana Sulha MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustazah Afiyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa kembali. Ustazah sehat, tetap semangat Ustazah.
1: Alhamdulillah sehat, insyaallah.
0: Alhamdulillah, baik. Pagi ini kita berjumpa di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dan kita akan membahas tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan, maka Allah mudahkan. Silakan Ustazah sebagai mukadimah.
1: Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binihmatihi tatimu salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin muqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril mukashafa wal basirah wal iman wal islam. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin amma ba'd. Baik, yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pagi hari ini untuk bisa melanjutkan hidup kita, fa insyaallah semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita dan insyaallah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insyaallah yang penuh dengan manfaat dan insyaallah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah semua kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak fi yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang salatmu cerminan hidupmu. Sempurnakan, maka Allah akan mudahkan. Insyaallah. Masyaallah. Jadi, kita ketahui bahwa salat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah sholat kita adalah sholat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita sholat menjadi prioritas kita, maka fa insya Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi, bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita? Kita lihat pada sholat-sholat kita. Ketika sholat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam sholat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita juga hadir dalam sholat tersebut. Maka fa insya Allah dari situlah kita menyelesaikan sholat dan selesai dari sholat kita, kita penuh menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita? Fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, sholatun yang artinya diambil dari lafaz wasola yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang sholat adalah tempat bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada sang pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir, muqtatamatun bitaslim. Yang dikatakan sholat menurut arti syara adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan, af'alun, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari sholat. Kemudian dalam Al-Quran disampaikan, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat. Apa fungsi dari sholat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan. Dari situ kita dalam hidup kita 24 jam ya. Kita melakukan sholat 5 waktu dalam jam 24 jam tadi kita memiliki banyak urusan dunia. Tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam ayat yang lain disampaikan, idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika kalian sudah selesai melakukan salat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan salat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan insya Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial, yang mana Allah memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ibadah sholat. Maka kemudian ada keistimewaan lain juga, yang diantaranya bahwa dalam ceritanya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau lahir di desa Ghifar. Dari Al-Ghifari ini nama sebuah desa. Kemudian ternyata di desa itu semuanya adalah orang-orang yang suka membegal, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, bahwa as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sedang melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan bahwa Al-Qur'an menyampaikan wa aqimish sholata tarafayin nahari wa zulafa minan lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap. Bersedekap, tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah lakukan salat, maka ketika kita sudah melakukan salat pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri. Pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku, maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Baik, insyaallah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna, sehingga apa, insyaallah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah. Kemudian yang kedua as-shalah, lakukan salat, seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afiyah. Dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung, Ustazah. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Mbak Ani. Ani. Ya, betul, Bapak.
2: Ani, ya, salam dengan, kenal dan salam sehat ya.
0: Dengan siapa ini, Bapak, di mana?
2: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
0: Dari Jember,
2: Indonesia Raya.
0: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah. Silakan, Bapak.
2: Ya, sehat. Sehat.
0: Ya, alhamdulillah, baik.
2: Dengan doa itu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur, khususnya baik, dan umumnya Indonesia Raya.
0: Iya, terima kasih Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka ya, Allah betul, mudahkan. Betul. Silakan, Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam. Ibu Ustazah siapa? Afia. Ustazah Afiyah.
2: Ustazah Afiyah.
0: Iya.
2: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat takzim.
1: Iya, Bapak. Ya,
2: pendengar-pendengar Pro 1 RRI Sejawa Timur.
0: Silakan,
2: salam
0: Bapak.
2: Sehat semuanya. Iya,
0: silakan Bapak. Jadi, pertanyaannya.
2: Pertanyaannya, mengapa itu ya hati dilebih didahulukan ya? Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan, ya zakatnya sudah mapan, ya sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi? Ya. Cukupkah kita beramal baik, pokok beramal beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
0: Baik, terima kasih Bapak Abdullah. Sehat selalu, Pak.
2: Di zaman era global ini, carut marut dengan adanya modern ini.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Ya,
2: salam
0: terima
2: sehat
0: kasih,
2: dan
0: Bapak.
2: Salam kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
1: Masya Allah, baik. Luar biasa ya, jadi Pak Abdullah yang ada di Arjasa Jember ya, semoga selalu berikan kesehatan.
0: Amin.
1: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat, soluha jasad, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan. Bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan, orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Qalbin salim, hati yang selamat, itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan, ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya. Ya. Jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan. Karena kita masuk ke surganya Allah, bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga. Jadi dua-duanya harus sejalan. Yang mana dia melakukan ibadah fisik, ya, melakukan perintah Allah, itulah yang disebut dengan al-Islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Islam melakukan aqimis salata, melakukan salat, kemudian asya melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung? Ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo?
3: Iya.
0: Oh iya. Dengan ya, Abah Suni
3: ya.
0: Di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
3: Ini bersama Ustazah siapa ya?
0: Ustazah Afiyah.
3: Iya. Ya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini materinya tentang masalah sholat. Pakai bahasa Madura Bisaos.
0: Oh ya, boleh. Nanti kita terjemahkan.
3: Saya mohon sholat Kak Dito. Mitrot dua atau apa nih? Ikan arito doa mana bi metron istilah pilun mah susun arito. Apina saya tak ngerti. Saya pun asola tu imanutin paman tarokah pun saya matiin arito. Pas saya rasa was orang saya nikah solat arito termasuk orang saya makujur agama kebu kujur arito. Yon penjelasan kalaban detail apina arito. Nereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa Ustazah? Silakan.
1: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-salat tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu, arti dari salat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syara. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syara tadi yang disebutkan af'alun makhsusatun. Gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya shallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan salat. Seorang yang mengaku Islam maka dia wajib menunaikan salatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan salatnya maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
0: Na'udzubillah ya.
1: Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka insyaallah kita akan menjadi seseorang yang kuat. Dari segi benteng, dari segala urusan-urusan duniawi kita, ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholatnya kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan apa melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini, karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang. Seperti dari sholat itu sendiri kita insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
0: Baik. Ya, terima kasih ya Mbak Suni di Rubaru ya sudah bergabung. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Salatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Mas Rendra di Jember.
0: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
4: Oke. Assalamualaikum, Ustaz Afiyah.
0: Waalaikumsalam.
4: Oke. Yang saya dengar kan gini, terkadang itu, pas ketika mendekati adzan, itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya, pas mendekati, misalkan adzan asar, seharusnya kan jam 5, jam 3. Nah, di sini tuh, berkumandang di musalah yang kecil ini, kadang 4:30. Lah, itu terkadang sholatnya keburu-buru. Lah, menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan, kalau menurut saya, jam 4:30 kan mendekati dengan maghrib.
0: Iya.
4: Lah, terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
0: Baik. Terima kasih Mas Rendra dari Jember.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam. Silakan Ustazah Afiyah.
1: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, Masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat, karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan. Ada makruh, waktu makruh. Lah, waktu fadilah, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat itu sendiri, maka lakukan sholat di awal waktu. Disebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan sholat, fa insya Allah ketika kita sudah prioritaskan sholat kita itu tadi, maka fa insya Allah juga dunia yang akan mengejar kita, karena kita yang mengejar akhirat, karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya itu waktu ikhtiar yang tadi disampaikan, misal asar di 4:30 masih ada waktu itu untuk melakukan sholat karena adzan maghrib misal jam 5 5 seperempat ya kalau sekarang ya. Bagaimana menyikapi itu ya, tetap kita harus sempurnakan sholat kita. Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tuma'nina. Yang kita harus tuma'nina di situ, harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu takut ketinggalan mepet, karena 4:30 insya Allah masih luas waktu kita sholat. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tuma'nina. Ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tuma'nina itu sendiri. Tapi kalau tuma'nina itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Nah, tuma'nina itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri. Jadi tuma'nina itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira nggak mungkin husuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tuma'nina, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap setiap bacaannya, bacaan fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik sehingga tercipta sholat yang sah. Maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu. Baik. Jadi ya. Kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi adzan berkumandang, maka di situ kita yang harus lakukan adalah wajibnya, sunnahnya dikesampingkan. Kalau memang sudah mepet. Tapi kalau masih ada waktu itu 4:30, insya Allah masih panjang.
0: Masih nutut ya Ustazah.
1: Masih nutut, nutut sekali, karena sholat kita kan nggak mungkin 10 menit itu sudah lama sekali untuk kita sholat ya.
0: Ya, baik, baik. Terima kasih Mas Rendra, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah ya. Dan Ustazah, ini kembali ke topik kita di mana sholatmu adalah cermin hidupmu. Sebenarnya apa ini maksudnya Ustazah? Bagaimana sholat itu bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Masya Allah, ya baik. Jadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya? Karena bagaimana sholat kita? Sholat kita seperti apa dalam keseharian kita? Sudah sempurnakah sholat kita? Sudah baikkah sholat kita? Itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika sholat kita baik, ketika kita tunaikan sholat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam sholat, doa, dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejatinya sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari salat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
0: Insyaallah.
1: Ya, beda. Ya itu tadi kalau keburu-keburu ya tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari salat itu sendiri.
0: Cerminnya pecah nanti Ustazah. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
5: Dengan anak buah KDM.
0: Dengan anak buah KDM. Siapa ya, Bapak?
5: Ahmad Irwansyah Fauji Asgar lengkapnya.
0: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari? Dari mana Bapak?
5: Bandung Timur.
0: Wah, dari Bandung Timur. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih.
5: Silakan. Gak panjang-panjang, Ahmad Irwan aja.
0: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak, langsung dengan Ustaz Zafia. Ya.
5: Assalamualaikum Ibu Ustadzah yang saya hormati dengan.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari Kota Sumenep. Ini sudah cantik dan solehah.
0: Amin. Ya Allah. Silakan Bapak bertanya.
5: Tentang masalah sholat ya, Bu Ustadzah ya. Kan mungkin jangankan tidak.

0: almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habis waktu mau gedeknya dibesarkan lewat sana. Ditinggal orang tua kamu, nah bagaimana menurut Ibu Sana? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah, menjelas itu kan. Nah dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah tentang menelantarkan anak yatim ya.
2: Oh, insyaallah ya. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya? Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
1: Ahmad Irwan Syah dari Bandung Timur.
2: Dari Bandung Timur, masyaallah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Mm-mm. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Seperti itu, karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Seperti itu ya. Jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah diantaranya itu tadi. Ya, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya. Ya. Dia tidak memiliki orang tua, tapi masih, kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha ana, Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
1: Baik, tadi ditanyakan juga hukumnya seperti apa itu Ustazah?
2: Hukum menelantarkan anak yatim itu tidak diperbolehkan ya. Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya. Itu adalah haram hukumnya.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwan Syah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur, juga pemirsa RRI Sumenep.net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
3: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sejawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda, dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Tembus jarak ribuan kilometer. Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep. Pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di 3 jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja, begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Anil. Jadi memang, ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja. Meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ. Tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan hudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu, ya, manusia itu, ya, tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah, ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat, menutup aurat, dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah sholatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam sholat, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa sholat itu menjadi sholat yang sempurna.
1: Sholat sempurna syaratnya harus husuk, ya, Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih, Ustazah? Karena seringkali kita pada saat sholat, oh iya, lupa naruh kunci di mana, ya. Wah, kompor belum dimatikan. Atau seperti apa gitu, Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah. Jadi resapi setiap apa yang kita baca. Mungkin ya, resapi setiap kita baca. Baca Al-Fatihah. Kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa saja, ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita husuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini. Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita bisakan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah, seperti itu. Ketika kita sujud juga, ya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika at-tahiyyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis, ya, disampaikan bahwa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari, yakini ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai, misalnya seperti itu. Maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah, iya.
2: Iya, betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang, kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan, misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat, misalnya seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik, ya baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan dunia, rizki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rizki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan atau suatu permohonan, maka apa? As-sabru, sabar, ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan, ya ibarat ya dalam cerita ada syekh, ya mengibaratkan ada seseorang mengadu kepada syekhnya, wahai syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh syekhnya bahwa bagaimana rasanya, asin syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan segar sekali, saya beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah Masya tidak ada Allah. Apa-apanya, ya. Kecil, insya Allah. Tapi kalau sana hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah ya sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan, ya dari sholat itu sendiri,
1: dari sholat.
2: Insya Allah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan, Abah Suni?
3: Iya, ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Ya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harakatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya terbuki sukut Kak Rinto secara sebentar epon Kak Rinto. Ngiren, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Baik, jadi as-sukut diam. Kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib, rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu lah wajibnya adalah tuma'nina. Nah, wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi diam sejenak di situ seperti membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri, karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah. Tapi lebih-lebih dibaca doanya kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya, itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan Pendengar, kembali ada yang bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101 atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan? Baik, sudah ada yang bergabung. Saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tak masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari situ Bondo. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afiyah, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumakninah yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap ruku, sujud, atau di iftitah dan iktidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih. Tadi sama ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwiyatu Sajidah yang disampaikan bahwa at-tumakninah tu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misalnya, ya. Ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita. Bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafaz subhanallah.
1: Oke, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah. Bagaimana ini?
2: Masya Allah. Iya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alil khata' wal nisyan. Memang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya. Maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam sholat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal, ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita sholat duhur, fa insya Allah, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya di duhur, salat duhur kita, insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunah-sunahnya ya, lebih ada salat tahajud, ada salat duha, fa insya Allah. Maka tadi disampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masya Allah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon 1 kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat, supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insyaallah, insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Baik, insyaallah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka fa insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Insyaallah selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiyah Nasulha MPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini. Ustazah, sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sini kalau kita ada prestasi bagus pasti mereka hadir sini untuk support kita. Dia senang sekali.
2: Membantu kami apabila terjadi kebakaran sementara waktu sambil kami menunggu pertolongan dari kami.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 25 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya.

0: Kehadiran supporter dalam pertandingan Super League mendapat apresiasi dari pelatih Madura United, Jose Gomez, yang mampu menjadi tambahan semangat bagi Laskar Sape Kerab untuk mendapatkan kemenangan. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Dukungan supporter menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Madura United untuk meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Keberhasilan tersebut membuat Laskar Sape Kerab berada di peringkat kedua klasemen sementara pada pekan ketiga Super League di bawah Dewa United. Kehadiran 4.000 supporter lebih ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP di pertandingan melawan PSIM lalu menjadi tambahan motivasi bagi pemain. Dalam kondisi tertinggal, supporter tidak henti memberikan dukungan semangat bagi para pemain yang akhirnya sukses membalikkan keadaan guna meraih 3 poin. Pelatih Madura United Jose Gomez senang dengan kehadiran supporter yang cukup banyak ke SGMRP untuk memberikan dukungan bagi timnya. Gomez menambahkan, pihaknya akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan agar penonton semakin banyak untuk hadir langsung memberikan dukungan. Menurutnya, supporter dan tim merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pihaknya berharap dukungan tersebut akan terus diberikan kepada Laskar Sape Kerab untuk melanjutkan perjuangan di pertandingan lain dalam Super League.
2: Karena itu memang hasil dari kerja bermain semua di sini. Kalau kita ada prestasi bagus, pasti mereka hadir sini untuk support kita. Dia senang sekali karena tadi mereka bantu sekali tim kita waktu kita kalah 1-0 jumlah dulu. Tapi pada saat ada itu mereka tiap-tiap, dia senang. Terima kasih pada support kita juga.
1: Saat ini tim Madura United tengah menjalani libur pada jeda kompetisi, namun tetap dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemain untuk menjaga kondisi fisik. Kompetisi Super League akan kembali bergulir di minggu kedua bulan Oktober mendatang, yang memasuki pekan keempat usai FIFA Matchday.
0: Madura United FC memberikan waktu istirahat kepada skuadnya pada jeda kompetisi di FIFA Matchday September. Masa libur yang berlangsung selama 9 hari tersebut bukan berarti para pemain sepenuhnya berhenti dari aktivitas latihan. Usai kemenangan atas PSIM Yogyakarta lalu, Madura United memberikan libur bagi pemainnya selama 9 hari. Skuad Laskar Sape Kerab dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin 28 September mendatang. Manajer Madura United Umar Wahdin menjelaskan bahwa keputusan meliburkan pemain tidak terlepas dari adanya jeda kompetisi. Meski demikian, tim pelatih tetap memberikan sejumlah program yang harus dijalankan pemain secara mandiri. Menurutnya, program tersebut diberikan untuk memastikan kebugaran pemain tetap terjaga ketika mereka kembali mengikuti latihan bersama. Jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan sepak bola sebagai pemersatu bangsa.
3: Saya Fatur Rahman di Sumenep. Sebenarnya atlet lokal kalau dibina sejak usia dini, saya yakin akan bersaing di papan atas. Yang terpenting orang tua selalu memberikan dukungan, terutama dukungan moral, termasuk pemerintah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai. Seperti di sepak bola contohnya, banyak atlet lokal yang patut diperhitungkan.
4: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Saya dan seluruh keluarga pecinta sepak bola. Kalau main di Pamekasan atau Bangkalan, saya pasti hadir di tribun. Harapan saya, masalah olahraga apapun, kita dahulukan atlet-atlet lokal. Namun, dengan cara dibina sejak usia dini, terutama masalah ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat harus mendukung.
5: Saya Musahlan di Sumenep. Ketika kita berbicara sepak bola, maka berbicara ribuan orang. Karena benar sepak bola sebagai pemersatu. Artinya pemerintah harus bisa melihat bahwa sepak bola bukan sekadar tontonan belaka. Namun sepak bola menjadi ajang pertemuannya nilai budaya dari seluruh negeri. Harus benar-benar dijaga dari sisi keamanannya, kelancarannya, saat bertanding dan bisa merangkul semuanya.

0: Madura United start positif menuju konsistensi menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Madura United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan catatan yang patut diperhitungkan. 3 pertandingan, 3 kemenangan sekaligus. 9 poin berhasil dikumpulkan setelah sampai kerap menundukkan Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Yogyakarta. Hasil tersebut membawa Madura United menjadi tim Jawa Timur dengan perolehan poin tertinggi dan menempatkannya di posisi kedua klasemen sementara. Awal musim seperti ini tentu menjadi sinyal positif, bukan semata karena Madura United mampu menyapu bersih 3 laga, tetapi karena kemenangan beruntun memberikan modal penting bagi sebuah tim untuk membangun kepercayaan diri dan menjaga momentum kompetisi. Namun 3 pertandingan belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan sebuah tim dalam kompetisi yang panjang. Justru setelah start sempurna tersebut, tantangan sesungguhnya mulai hadir. Lawan yang dihadapi akan berbeda. Situasi pertandingan akan berubah dan tekanan untuk mempertahankan posisi di papan atas pun semakin besar. Disinilah konsistensi menjadi ukuran penting. Menjaga performa adalah kompetisi panjang tidak hanya membutuhkan kemampuan meraih kemenangan, tetapi juga kemampuan tim untuk tetap kompetitif ketika menghadapi pertandingan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Setiap laga membawa tantangan tersendiri, sementara persaingan di papan klasemen akan terus bergerak seiring berjalannya musim. Madura United tentu tidak bisa hanya mengandalkan momentum 3 kemenangan awal. Kemenangan tersebut harus menjadi fondasi untuk membangun perjalanan yang lebih panjang, bukan sekedar catatan manis di awal musim. Laskar Sapekerat masih memiliki banyak pertandingan di depan. Ada saat ketika tim harus bermain dalam tekanan, menghadapi lawan yang lebih siap, atau melewati periode ketika hasil tidak selalu sesuai harapan. Kemampuan untuk merespon setiap situasi akan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. 9 poin dari 3 laga adalah awal yang menjanjikan, tetapi kompetisi tidak ditentukan oleh siapa yang memulai dengan baik saja. Perjalanan panjang akan menguji bagaimana sebuah tim mempertahankan standar permainan, mengelola tekanan, dan terus mengumpulkan poin dari pekan ke pekan. Madura United telah mengirimkan sinyal positif pada 3 pertandingan pertama. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa sinyal tersebut bukan sekedar momentum awal, melainkan awal dari konsistensi Laskar Sapekerat sepanjang Super League 2026-2027. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Kejaksaan Negeri Sumenep menghentikan penuntutan terhadap 2 tersangka kasus penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penghentian dilakukan setelah perkara mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Kejaksaan Negeri Sumenep menghentikan KR. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan setelah perkara kedua tersangka diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dan mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sumenep Vincentius Tampubolon mengatakan penyerahan surat penetapan penghentian penuntutan dilaksanakan di kantor Kejari Sumenep. 2 tersangka yang mendapatkan penghentian penuntutan yakni Hodri dan Hamdi. Keduanya merupakan tersangka dalam perkara penganiayaan yang dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP. Dengan adanya penetapan tersebut, proses penuntutan terhadap kedua tersangka resmi dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
3: Kami telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep terkait penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif atas 2 perkara penganiayaan, jadi terhadap kedua orang tersangka ini, dengan keluarnya penetapan dari Ketua PN ini, maka proses penuntutan perkaranya dihentikan dengan metode penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif.
2: Kejari Sumenep mencatat hingga 23 September 2026, sudah 5 tersangka yang mendapatkan surat penetapan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Penerapan mekanisme keadilan restoratif menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah SPBU. Pengawasan ini untuk memastikan pelayanan BBM mulai dari penggunaan barcode, QR code, hingga pembelian menggunakan jerigen berjalan sesuai ketentuan. Khairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina memastikan pelayanan pembelian BBM di SPBU berjalan sesuai standar operasional prosedur. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat langsung penggunaan barcode dan QR code sekaligus memastikan mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen sesuai aturan. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri mengatakan, Pertamina mengecek fungsi alat memindai barcode yang tersedia di SPBU. Petugas juga diminta menjalankan setiap tahapan pelayanan sesuai SOP, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pembeli BBM menggunakan jerigen.
5: Hanya ketersediaan SPBU di Kabupaten Sampang yang masih belum mencukupi kebutuhan seluruh kecamatan, belum tersebar secara merata di seluruh kecamatan Kabupaten Sampang. Kemudian tadi sudah diberikan beberapa solusi oleh rekan-rekan Pertamina agar nantinya masyarakat bisa memperoleh BBM bersubsidi lebih terjangkau secara jarak. Nah, jadi untuk solusi tersebut nanti akan kami tindak lanjuti ke PPH Migas. Kemudian juga tadi juga dibahas terkait masalah antrian, juga sudah diflorkan bahwa permasalahan yang kemarin.
4: Menurut Abdi Beri, pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan bagi masyarakat yang memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan. Karena itu petugas SPBU diwajibkan meminta dan memeriksa surat rekomendasi sebelum melayani pembelian BBM menggunakan jerigen. Sementara bagi kendaraan bermotor, petugas SPBU diminta memastikan QR code yang digunakan sesuai dengan identitas kendaraan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan QR code yang tidak sesuai dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Dalam puncak musim kemarau, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangkalan meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi kebakaran. Miftal Umar melaporkan.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kesiapan dilakukan dengan memperkuat kewaspadaan petugas serta mengajak masyarakat ikut berperan dalam pencegahan kebakaran. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Bangkalan Muhammad Arif Mahmud mengatakan, petugas siaga selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran. Dalam meningkatkan kesiagaan dan mewaspadai timbulnya kebakaran, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki Damkar Bangkalan.
7: Punya sarana, prasarana, dan SDM yang terbatas kepada masyarakat untuk membantu kami apabila terjadi kebakaran sementara waktu sambil kami menunggu pertolongan dari kami upaya

0: Untuk pencegahan dini bisa dilakukan misalnya dengan melakukan penyiraman dengan berbagai cara, tapi tetap kesiapsiagaan selalu kami lakukan.
1: Ia menghimbau warga dapat melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran sembari menunggu kedatangan petugas. Salah satunya dengan menggunakan penyiraman menggunakan sarana yang tersedia. Menurutnya, Damkar hanya memiliki 3 armada dengan cakupan pelayanan yang cukup luas. Keterbatasan armada juga menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat waktu respon petugas. Lebih lanjut, ia menegaskan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi di sejumlah instansi dan sekolah. Damkar Bangkalan turut melakukan inspeksi terhadap ketersediaan peralatan pencegahan kebakaran.
2: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya adalah melalui fasilitasi pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Pelayanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah ke daratan.
5: Ya, selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapa itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri di Pamekasan atau di kantor.
4: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhat Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza A H3N2 dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan guna menekan resiko penularan serta mencegah terjadinya komplikasi medis yang jauh lebih parah, terutama pada komorbid. Ima Fadilah melaporkan.
6: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Navila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
7: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
6: Keterlambatan dalam mengambil tindakan medis berpotensi membuat infeksi berkembang menjadi komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, radang jantung hingga sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh organ tubuh. Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari resiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
3: Bupati Pamekasan Holilur Rahman resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-32 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Holilur Rahman mengatakan perhelatan MTQ bukan sekedar mencari pemenang dari berbagai cabang lomba. Lebih daripada itu, MTQ merupakan momentum untuk semakin mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda pada nilai-nilai Qurani.
8: Saya yakin bahwa dekadensi dan seluruh perubahan yang negatif pada saat ini tidak akan bisa diatasi bersama, kecuali dengan bersama-sama kembali kepada nilai-nilai Quran. Apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita sangat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, akan tetapi juga memiliki akhlak mulia, keteguhan iman, serta kepedulian terhadap sesama. Dan ini adalah kunci sukses pembangunan.
3: Si tingkat kabupaten tersebut digelar pada 22 hingga 24 September, diikuti kafilah dari 13 kecamatan. Para pemenang dan kafilah terbaik nantinya akan dipersiapkan khusus untuk mewakili Kabupaten Pamekasan pada ajang MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.
9: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Kekeringan yang melanda wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep sulit ditangani karena keterbatasan kendaraan untuk mendistribusikan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep hanya memiliki 2 armada distribusi air. Keduanya saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan di wilayah daratan. Kepala Pelaksana Tokalaksa BPBD Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan pengiriman armada dari daratan ke kepulauan juga tidak mudah. Jika kendaraan dibawa ke pulau, maka pelayanan distribusi air di daratan akan terganggu. Kondisi tersebut menurut Kamil membuat BPBD harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kepulauan. Salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia di wilayah setempat. Menurut Kamil, BPBD berupaya untuk meniru pola yang telah diterapkan di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi. BPBD memanfaatkan kendaraan pickup milik warga yang telah dimodifikasi untuk mengangkut dan menyalurkan air kepada warga. BPBD memastikan distribusi air di wilayah kepulauan yang mengalami kekeringan tetap diupayakan, meski pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. BPBD juga mengupayakan anggaran untuk mendukung distribusi air ke wilayah kepulauan. Hingga kemarin, kekeringan di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep meluas. Setelah desa Cangkraman, Kecamatan Kangayan, kesulitan air bersih, kondisi serupa mulai dirasakan warga desa Batu Putih. Sebagian warga terpaksa mencari air ke desa tetangga, termasuk desa Tembayangan yang berjarak lebih dari 7 km. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sedikitnya selama 3 bulan, mengikuti pola kekeringan yang terjadi setiap tahun.
1: Demikian kabar kepulauan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyesakkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta.